kasih banyak untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Buat Mama Ai di Cipokek, selamat pagi Mama Ai. Lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Adila, tadi lagunya sudah Obi puterin. Kemudian ada 1316 yang pengen lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Gak ada namanya, gak ada fotonya. Siapa kayak ini? Teteh Neng, lagunya You're Still The One versi Dirly. Hatur Nuhun, insya Allah nanti ya. Kemudian ada Mama Zia juga, selamat pagi Mama Zia.

Mama Zia, assalamualaikum pagi teteh cantik, gimana kabarnya? Ah, waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah baik sekali. Sehat selalu bareng keluarga, amin. Lagunya pengen baik-baik sayang dari Wali, makasih teteh, sama-sama. Juga selamat pagi teteh cantik, apa kabar? Kabar baik Mama Naila, kamu nabungkul atuh. Aduh, cina tiasa nama tiasa nguping gendai teteh, saking meriweh seurnu hajat itu. Eh, lain sing bubu. Lain sing bukan hajat diditu tidie. Aduh, kalau kesempatan pepenak yang teteh kita sering. Karena bukit berbunga, cina salam buat semuanya. Jaiter Ciseti Cipokek, semangat gas terus. Oh, Cipokek tuh Ciseti, Ciseti juga. Atau Mama Ayi gitu Cisetinya. Spesial buat teteh sehat selalu. Oke, terima kasih ini buat Mama Naila, semoga sehat-sehat selalu juga ya. Ada Den Bagus, selamat pagi Den Bagus. Pagi teteh cantik, pagi. Semoga sehat selalu bareng keluarga, amin. Kekurangan apapun, amin. Lagunya dari Lesti ini aja ya Den ya. Ada Egois, sudah Opi puterin. Yang itu yang dipilih sama Aden itu gak ada. Tinggal mana lagu tuh yang gak dadak sararakti. Ini arilang gitu wey. Ah. Bikin nepok-nepok jidat daku. Ada Norin juga, selamat pagi Cie Norin. Assalamualaikum pagi Teteh Upi cantik, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi juga kabar baik, alhamdulillah ya. Teteh sampai beres ngurus nusa kola terus angkat enak. Itu udah cek Upi kita tadi, pasti weh rari weh mama. Apalagi punya anak yang masih OSIS kayak gitu ya, masih sekolah. Jadi pasti weh meriweh gitu. Teteh Upi mah hantu, hari Senin mah dia pengertian. Dahlah, biar dede aja cina. Teteh, laguna pengen menua bersamamu, spesial buat teteh cantik sarang ayang nambah. Alah, iya ayang numana, ini asa hayang, punya ayang. Pasok kita tuh cirorin ke abit. Sepuku jomlo, iya sebutkan buat teteh cantik bareng ayang. Ayang numana, aku tak punya ayang. Sukses pokok nama, doa terbaik buat teteh, amin. Terima kasih ya buat doa-doanya. Tetes sarapan teh acan, abima acan, repot damelan ke datus ayuna acan. Sok atur ada di kebut, sarapan lama ya tenaga ya. Karena bekerja itu butuh tenaga gitu. Kita cuma cuap-cuap juga butuh tenaga. Lebih lagi sarapan ini sekarang. Masih ya, biasa gak potong-potong. Ada chat dulu, nyari dulu lagu, foto, ditaro lagi sarapannya. Di habis itu lagunya habis, giliran ngomong taro lagi sarapannya, baru nyuap sesuap taro lagi gitu. Tapi tidak apa-apa, penting nasihat bahagia wenya. Repal, selamat pagi Repal. Assalamualaikum, selamat pagi teteh neng gelis beran. Inya tuh perempuan gelis, mana Repal deh disebut gelis. Entah ngabel ngadat ngamuk ya. Langsung tantrum. Amar, selamat pagi Amar. Selamat pagi teteh cantik, biasa tawis manco. Lagu naki coman yang bahasa tamat tu ayam Amar. Lagu teteh tinggal yuna, tinggal ya kena teteh tu ayam. Rungsing deh itu lagu najol. Aduh, cik aku teh.

Kang Ades, selamat pagi Kang Ades. Hadir cenah ya, boga duit ngan 100-100 nade ai onangan geus menang 5. Eh kumaha bagina cenah ya? Nyantos salib 100 bagi 5 sabaraha? 20-an gitu. Lebat tulisan jangan apa kana nya nya tulisan teh wayahna 5-an. Darlah cenah hadapi saja lagunya.

ada Kang Ades, tapi yang biasanya ya bulan haji mah ada seperti itu. Makanya yang bulan haji itu masih kena lamanya, sampai ke tanggal 15 tah. Bulan haji teh, nah 16 mah gak sebut karena haji Muharram. Jadi 16 Juni teh gitu. Jadi masih ada waktu 1, 2, 3, 4, 5 seminggu doi Kang Ades tuh karena hajat tuh. Atau waktu saya kajat sebenernya Muharram tanah naon kayak tuh. Ping 11 Muharram dah. Tanggal cantik dah. Kan baik Kang Ades seueur nu hajat mudah-mudahan seueur rezekina da. Ayo nama gitu, jadi membingungkan ya. Memang dah kalau kita tuh kalau diundang itu sama yang mau syukurannya, syukuran yang punya hajatan tuh memang wajib datang wargi. Tapi wayah nawe dibahas dan memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Zaman sekarang seperti itu kenyataannya. Kalau misalkan datang ke undangan tuh bawa sesuatu gitu. Jadi kenapa mungkin orang banyak yang tidak datang karena memang merasa dak kumaha tuh cenah ya teh dapat nagosa kieu dibagi-bagi undangan-undangan seueur tah. Karena sepertinya dalam tanda kutip memang mengharuskan ngamplop gitu ya. Sama yang hajatan teh zaman ayeuna mah gitu. Jadi sepertinya kewajibannya gugur gitu aja gitu. Padahal memang kecuali uzur gitu ya, kecuali sakit gitu. Kita itu memang wajib datang ke orang yang mengundang kita. Tapi sekarang mah kewajiban itu seperti begugur begitu saja gitu. Padahal tidak boleh karena apa? Ya karena itu, karena kabeung berat begitu ya. Soalnya jadi gimana tuh cenah teu ngamplop batur da ngaramplop. Komo deui ayeuna mah aya nu leuwih hedeh do kana mah hajat jeung ayeuna nya. Basulah. Anu datang ke hajatan. Terus saya ilaharnya kan memang gitu ya, di pulang gitu. Kita bawa sesuatu gitu dari tempat hajat. Tapi zaman ayeuna mah si sesuatu dijinjing ke orang teh bisa beda warna dan isinya gitu tah. Tingsahan mamitian itu dah. Emang sih dari dulu juga dari semenjak Upi inget gitu tah. Pas lagi kecil tuh memang sebenarnya tradisi merenanya. Kia meren maksudnya merenan dulu nama merenan gitunya merenan kia. Jadi kan cenah hajatan dia nyumbang gitu. Jadi niatnya memang nyumbang. Yang namanya nyumbang itu kan seikhlasnya kita, serelanya kita itu sekumahawai itu kudu ditarget gitu ya. Nyumbang cenah nih ada beas atau pare naon gitu. Sampai kan ke Upi pas lagi kinis-kinis dulu. Sok ngelek baskom itu kanu hajatan di piparang kumamah gitu. Nanti baskom ada mie 3 apa 5 di atas itu mie telur. Cenggu ngalaman aja gitu seumuran. Di bawah atau di buntel aku taplak meja. Gitu deh dulu mah kena hajat teh ini atoh mendi tah situ teh dikasih ke si baskom nantinya iya ti mama mohon nah, gitu. Nah nanti isinya teh diganti tuh si beras apa mie itu diganti sama apa namanya besek gitu isinya sok atoh lah mana teh tambahan naon makanan keranginang naon bugis gitu teh namanya juga anak-anak gini-gini juga aku pernah anak-anak hula dulu tuh. Pernah unyu-unyu dulu, pernah kinyis-kinyis dulu ya. Nah gitu, jadi makin kesini tuh makin berkembang gitu. Mungkin sesuai dengan teknologi atau gimana lah, gak ngerti gitu. Makin kesini tuh yang kayak tradisi ngelek, ngemohan itu. Yang namanya ngemohan, ngasih emoh, nyambungan, kur nyambung hungkul gitu ya. Gitu tah. Sekarang mah yang tradisi seperti itu tuh sepertinya sudah tidak ada. Jaman-jaman ngelek-ngelek baskom, mesinnya beas jeung mie telur gitu ya. Enak enggak? Sekarang udah lebih praktis lagi gitu guys ya. Karena dompet kan gitu di amplopan, ayo nama. Atak mah usahain. Itu udah tau, tapi kumaha atau di onang wajib datang. Nah cenai betul ngamplop ya, itu mah kumahnya sih. Emang seperti itu sih, tapi ya mudah-mudahan rezekinya diluaskan lagi sama Allah ya. Mudah-mudahan untuk semuanya jadi bisa datang ke kondangan sambil bawa amplop begitu Kang Ades ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

89.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Selamat pagi buat Cianorin. Enggak ya, Cianorin menu lagi sarapan nanti menu menu bersamamu Cian. Lagu ini mengandung bawang. mengandung harap.

ya tenanawan ketang Cenorin, semoga ya kopi didoain, semoga Cenorin bisa menua bersama dia gitu ya, dengan suami sampai tua gitu. Tapi katokoroh tokoroh istilahnya, tapi kan paket lah, paket truk itu kemarin garlut ya, ngadu itu sampaikan ke tua bersama gitu ya. Indah sekali. Semua harapan, semua keinginan, semua impian, semua orang memang seperti itu, berumah tangga sampai menua bersama gitu. Teneng seperti itu sama harapannya. Bahkan kalau lagi acara santai dulu ya, berdua ngobrol. Kalau apa-apa gitu iseng-isengan gitu, kalau ntar kalau misalkan kalau udah tua, ayah gini-gini-gini ya. Oh, ibu juga gini-gini-gini gitu. Tapi ya kadarullah dia tidak mengalami tua gitu ya. Masih muda sekali. Ya, kita ke info deh ya. Info

Ya, Wargi. Timnas Indonesia dan Thailand ini mengalami perubahan posisi di ranking FIFA setelah menjalani laga FIFA Match Day pada Jumat pada tanggal 5 yang lalu. Nah, peringkat Timnas Indonesia ini berhasil naik ke posisi 119 dunia pada live ranking FIFA per minggu 7 Juni 2026 malam.

Skuad Garuda ini mendapatkan tambahan 6,56 poin sehingga kini mengkoleksi total 1151,45 poin. Kok ada koma-komanya gini ya poinnya? Tidak mengerti saya. Ini seperti apa ini cara penghitungannya ya?

Sementara itu, Thailand justru turun satu peringkat di posisi 94 dunia dan tim berjuluk Gajah Putih Gajah Perang. Kehilangan 1,37 poin dan kini memiliki total 1250,76 poin. Perubahan posisi tersebut terjadi setelah kedua tim sama-sama menghadapi lawan dari kawasan Asia Timur pada FIFA Matchday terbaru. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan, sedangkan Thailand gagal mengamankan hasil maksimal di kandang sendiri. Ya, Timnas Indonesia menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat malam yang lalu. Tim asuhan John Herdman ini tampil dominan dan menang dengan skor 3-0. Gol pertama, ya sudah kita tahu lah, ada Justin Hubner ya dengan sundulan kepalanya. Kemudian ada Ole, ada Ragnar juga yang menjebol gawang lawan di menit ke-56. Hasil tersebut membuat Indonesia mendapat tambahan poin cukup besar di ranking FIFA dan Timnas Indonesia juga masih memiliki satu pertandingan FIFA Matchday lainnya melawan Mozambik, yaitu pada hari besok ya, tanggal 9 Juni di SUGBK juga. Biar waktu menghapus usia cintaku. Berbeda dengan Indonesia, Timnas Thailand gagal meraih kemenangan saat menghadapi Kuwait di True BG Stadium. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 dan Thailand sempat unggul lewat gol Seksen Ratri di menit ke-42. Dan juga Krit Sadakaman pada masa tambahan waktu babak pertama. Tetapi Kuwait mampu menyamakan kedudukan melalui gol Yosef Majid di menit ke-48 dan juga Aid Al-Rashidi pada menit ke-69. Hasil imbang tersebut membuat Thailand kehilangan poin di ranking FIFA. Dan di sisi lain, Kuwait justru mendapatkan tambahan 1,37 poin. Tambahan poin itu membuat Kuwait naik satu peringkat ke posisi 133 dunia dengan total 106,47 poin.

Segitu aja dulu ya. Info nama ada nggak ada? Ada pertandingan dengan Mozambik juga belum kan besok gitu. Cuma ada pertandingan dari yang pertandingan kemarin aja yang sempat ada insiden juga gitu ya sedikit si Nathan Chuaon rada menghangat gitu dengan mendorong pemain lawan waktu itu karena siapa ya waktu itu yang ada yang bolanya dikecak gitu tuh si Joy gitu. Terus cuma gitulah ada keharuan pas di ujung acara pas di after match itu ya pas seperti biasalah pemain timnas tuh keliling gitu ya berdiri mengelilingi di tengah lapang dengan menyanyikan lagu Tanah Airku gitu dan yang menjadi sorotan di waktu itu adalah Matthew Baker pemain termuda timnas Indonesia senior yang masih berusia 17 tahun 29 hari waktu itu waktu dia debut ya di timnas Indonesia tuh. Dia tuh merasa terharu pas lagi dinyanyiin lagu Tanah Air nangis dia tuh wah nangis dia tuh ya sampai dipeluk sama abang-abangnya yang lain jadi terhura aku liatnya gitu ya saking solidnya ya mereka boleh lahir di beberapa negara banyak memang dari Dutch ya dari Belanda gitu mereka boleh lahir di negara atau di tempat-tempat yang berbeda tapi ketika sudah berkumpul di satu lapangan dengan status yang sama gitu pemain keturunan udahlah solidnya itu dapet gitu ya. Itu teh belum semua, belum lagi ada abang IJ-nya yang Bang Jai IJ-nya yang lagi absen karena cedera. Terus Tom Haye juga enggak ada, Eliano Reinders juga tidak ada. Enggak tahu untuk pertandingan dengan Mozambik besok enggak tahu pemain-pemain yang cedera itu memang sudah pulih, tapi kalau misalkan Bang Jai, kalau misalnya Jai IJ itu dipastikan katanya tidak akan mengikuti FIFA Match Day ya. Jadi untuk pertandingan dengan Mozambik pun tidak akan datang gitu untuk ikut bertanding dan tetap mendukung dari kejauhan aja cenah gitu.

0: Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anjir, naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Merenah Narenah. Ulfi Nawili masih di sini nemenin Anda semuanya pagi hari ini. Wargi setia masih di halo, selamat pagi. Sudah jam 8 lebih 3 menit saat sekarang ini. Sampai dengan jam 9 aja Ulfi nemenin Anda semuanya di pagi hari ini ya. Kembali chatnya kita bakal baca lagi, chat WhatsAppnya.

Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya lagi di 081-222-81101 pagi hari ini ya. Buat Mbak Linda Octaviana Sari, selamat pagi. Assalamualaikum, halo selamat pagi Tante Ulna, apa kabar? Waalaikumsalam, halo selamat pagi juga, kabar baik alhamdulillah ya. Ego selanjutnya lupa ingatan dari kotak, kirim salam buat semuanya aja yang sudah pada gabung. Spesial buat Tante Ulna, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali buat Mbak Linda Octaviana Sari, selamat pagi. Ada Jayan juga, selamat pagi Jayan. Pagi teteh, pagi. Didi Maya hajatan tesok sadesa paripaosna di ondang teh. Duka kumaha. Kapan hajat rongkah mata gitu, oke. Ada Mama Zia juga, selamat pagi. Hanupis teteh lagunya Mangga, sama-sama. Ayah Nabila juga, selamat pagi. Assalamualaikum teteh cantik dan wangi. Tahu aja kalau pi wangi. Dari wuh nu hajat bingung balendrang natenya. Ari acis nama bisa kumaha ya caranya supaya datang ke nungulem cina kemana kan ya balendrang. Dah kumaha tu cina perintah tangga sami balendrang ngungkul puranya ayah Nabila. Ya san hoyong ya balendrang ya tadi ayah Nabila seueur jigan teteh. Matak bingung.

Cenah, iya balenrang teh, aya jeroan, aya buncis, aya ceker, balenrang tiga cenah rupanya. Maha tuh nyari kita, ta balenrang nepikeun kariweuh, kumaha ngamana. Eta nanaon balenrang mah terus we dihaneutkeun nya, aya nabila, ayeuna teh ka mam, haneutkeun deui terus keur enjing, terus we can hideung. Ayeuna jeung naon menu balenrang, enjing naon balenrang deui. Pake tuh ayak kene, balenrang kene. Pak Al juga selamat pagi buat Pak Al. Nya cina teh abige kamari nyamungan. Emang kece di juru KRN ku ibu-ibu. Apa nabi mas suami yang soleha. Nya-nya, peringalik baskom tuh. Dan Bagus, selamat pagi juga buat Dan Bagus. Buat Dan Bagus, makasih teteh cantik sama-sama. Laguna kata pipisan bari sibuk di dalam ulu. Dan Bagus, selamat sibuk-sibuk aja pagi hari ini ya. Buat si Cece karedok mendoknya juga selamat pagi. Selamat meriweh saja pagi hari ini. Ada melobak, ada bolong-bolong, ada pisang goreng. Oh, segala rupi apa namanya. Kemudian ada Mama Talita juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh, apa kabar? Waalaikumsalam pagi juga. Kabar baik alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dipermudah rezekinya, lancar segalanya, amin. Bagaimana cina hari ini? Hari ini beginilah. Semangat, semangat, semangat. Salamnya untuk lagi dengerin aja, spesial untuk seseorang. Semangat, tugas aja cina. Nyuci dulu sambil dengerin Teteh yuk. Jangan lupa putar Samar Bayangan.

Prin, selamat pagi. Hatur nuhun teteh laguna tos diputer mangga sami-sami. Hatur nuhun teteh doana. Tara pake trok itek mah, soke pake trok betis. Eh, teh. Naon atuh kan main bal gitu. Eh, barung jadi betisna diadu gitu. Ah, segala wae. Repal, peringatan keras sana dari PT Libe. Sebut cacing. Sanksi menanti. Ariweuh. Saha nu ngajieun teu lah. Eta we pertinyi inya mah. Saha nu rek di desa nu mau di apa nama disanksi, saha nu bilang duluan. Repal sok riweuh atuh. Sok riweuh mah Repal mah jadi ketua teh.

cenah ceu karepel tenang ngali dicoret. Oh, ini benar-benar Mang Toha kada sanksi pipa be karena dihajat deterjen cenah. Da masih banyak atuh da pertandingan-pertandingan masih banyak jadwal pertandingan Indonesia teh selain FIFA Match Day untuk bulan Juni ini. Nanti di bulan Juli juga akan ada jadwal AFF Championship ya di tanggal 27 Juli tepatnya itu ya. Jadi katanya sih untuk karunya cenah Mang Eli mapan kakarak baru kamari cenah kakarak beres liga cenah kenais cenah istirahat lah cenah gitu. Dan Tom Hai juga begitu karunya we eta si bungsu si Beckham gelucungan sorangan wae dawanian. Amar, selamat pagi Amar. Balendrang tiga di Pak enak cenah teh. Hatur nuhun laguna teh cantik mangga sami-sami. Ai Cipokek Pak RT ayah Nabila teh RT Cipokek. Oh eta teh. Ya sok atuh bagi-bagi wae eta balendang na Pak RT ka masyarakatna seuri sa RT heun sugan atuh. Jayan dia be maatahan jeung teh balendang ya kadang suka kitu da kadang sok mentahan kadang sok asakan. Eh kuasakan jangan kurang naon resep pas dalam di rumah teh. Pokoknya bal kecerakan gitu. Teh mata kayak balendrang aja jadi nantinya. Jadi itu kamakan ayo naus di balendrang kun. Kepenan meh kamakan isukna besoknya lagi gitu. Terus weh tak. Okay, gitu aja sepertinya. Nanti ada info lagi yang bakal dihadirkan semuanya. Karena ini adalah hari Senin, jadi ada infocast yang bakal kita hadirkan nanti setelah lagu-lagu berikut ini. Ada info kesehatan untuk kalian semuanya. Stay tune di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulbi Nawili sampai dengan jam 9 pagi hari ini di 98,9 FM Radio Sukapura Karanggal. Genah, merenah, ngarenah. Selamat pagi juga untuknya. Mau disebutkan?

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat pagi wargi setia. Mas Siri, halo, selamat pagi. Masih ada aku di sini yang menemani. Menemani maksudnya menemani. Satu lagu untuk anda semuanya. Untuk sekarang lagu ini untuk anda semuanya deh gitu. Nanti beda cerita kalau misalkan sudah ada ayang, ayah. Because you know this is such a romantic song gitu ya. Ever. One of the most, enggak the most juga sih, one of a romantic song for me gitu ya. Dengerin aja ada syair nada seperti ini. Ah, kayak nungguan aja ya. Kia Abi Ma Gusti agihan hiji ya dia kia. Maaf. Agihan hiji bagus tim juga kia Abi Ma.

0: kalau misalkan ada ehwit kekang. Itu bukan nazar, kita nggak boleh nazar. Nazar itu nggak boleh kecenah gitu ya. Karena itu termasuk ke dalam orang pelit. Kudu kiyuh lah, kakorah kiyuh, cenguk itu. Ulah. Karena ke info baik nama. Nanti walah rencana main gitar sambil nyanyiin lagu ini di depan si dia menanti dulu ya walah. Ngalamun hula enak.
1: Aku tahu, ku tak bisa jauh.
0: Nah, wargi setia, kita ketika bangun tidur, kita itu disarankan untuk minum. Ya, minum apa? Minum air putih aja lah gitu. Karena ada beberapa minuman juga yang tidak disarankan saat Anda bangun tidur. Anda tidak disarankan meminum beberapa minuman ini ketika Anda baru saja bangun tidur. Nah, itu dia temanya untuk info pagi hari ini, wargi infokes ya, atau info kesehatan yang bakal lebih bawain untuk Anda semuanya pagi hari ini. Ya seperti itu. Jadi jangan atau hindarilah gitu ya. Hindari ada kemungkinan iya, cuman kalau bisa mah gitu tah. Kalau bisa ini juga, kalau bisa mah hindari deh. Jangan deh, jangan minum beberapa minuman ini saat bangun tidur. Untuk menjaga pencernaan Anda tetap sehat gitu. Udah weh pas bangun tidur air putih weh gitu. Anu anget-anget kuku nih. Aduh kata yang kukuna kuku saha. Karena pas bangun tidur ini kita tuh perut tuh kosong kan. Pas bangun tidur. Ya gak mungkin lah bangun tidur perut udah penuh. Kapan? Meskipun kita mimpi makan, kita mimpi perasmanan di dalam tidur. Tetap pas bangun mah kosong perutnya ya. Nah untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang mungkin muncul, hindari minum-minuman yang berikut ini. Karena bisa memicu berbagai keluhan gitu. Mulai dari gangguan pencernaan sampai yang ringan, sampai dengan masalah kesehatan yang lebih serius gitu. Kalau kesehatan enggak mau diseriusin. Jadi oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk mengetahui jenis minuman yang sebaiknya Anda tidak minum di pagi hari pas ketika Anda bangun tidur. Pas brai melek gitunya. Melek gitu, baca doa kebangun. Nah udah gitu kan langsung nggak tempat minum gitu tah eta bukan artinya pas aku mahasiswa lah ngerti sendiri beren nggak usah dijebrengin ya. Nah hal ini bertujuan untuk mencegah iritasi lambung, lonjakan gula darah, dan masalah penyerapan nutrisi yang dapat mengganggu aktivitas sepanjang hari. Nah, dengan memilih minuman yang tepat, Anda dapat mendukung fungsi pencernaan yang optimal dan menjaga energi tubuh. Berikut ini, ada beberapa jenis makanan, beberapa jenis minuman yang sebaiknya dihindari saat pagi hari, lengkap dengan alasan medisnya dan juga dampak negatifnya bagi kesehatan kita. Dirangkum oleh merdeka.com dari berbagai sumber ini wargi. Rilisnya pada hari Selasa yang lalu, tanggal 26 bulan 5. Sekarang udah bulan 6 ya. Oh, sebulan lagu, sebulan gagu, sebulan lalu maksudnya.

Minuman yang pertama yang Anda hindari ketika pas Anda bangun tidur, ketika perut lagi kosong, adalah kopi. Itu ya, selain itu jus buah citrus seperti jus ngaruhin adanya lemon gitu ya, nipis kayak gitu. Kemudian minuman manis dan juga jus kemasan. Ada minuman teh di dalam kardus gitu, meskipun namanya botol tidak apa-apa, di dalam kotak dus gitu. Atau dan lain sebagainya, pokoknya minuman yang manis gitu, ataupun minuman jus ya, yang dalam kemasan, yang kalau dalam kotak kayak gitu ya. Kemudian minuman yang bersoda, ini tidak boleh Anda minum ketika pas bangun tidur dan perut Anda masih kosong. And then minuman berenergi juga ya, hindari. Dan selanjutnya susu nih, susu sapi. Nah, kok nggak boleh? Nanti ada alasannya kenapa. Ada kumaha tuh cene ya, teteh Upi, aku bangun tidur langsung nyusu. Minum susu maksudnya susu sapi gitu. Nanti ya, belakangan kita bakal bahas kenapa-kenapanya. Selanjutnya adalah minuman beralkohol. Ini mah nggak bangun tidur, nggak pas lagi udah melek-melekan juga nggak boleh, weh, gitu ya. Kemudian, ini pertanyaannya seperti ini. Mengapa kopi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat perut Anda masih kosong? Nah, ya, jawabannya adalah kopi ini dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, warginya, yang dapat menyebabkan rasa perih di perut kita, kemudian bisa menjadi penyebab gangguan pencernaan gitu ya. Kemudian bisa dehidrasi juga, serta bisa meningkatkan kecemasan. Ya, jadi kalau misalkan Anda enggak kuat minum kopi, jangankan pas baru bangun tidur perut kosong, pas udah perut penuh juga diisi juga, kalau nggak biasa mah lebih baik tidak aja untuk kesehatan Anda. Say no to coffee ya, nggak usah ngopi lagi ya. Mengkonsumsi kopi tanpa makanan ini dapat memperburuk kondisi ini, karena asam lambung yang tinggi dapat mengiritasi dinding lambung dan juga memperburuk ketidaknyamanan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan dampak mengkonsumsi jus dan buah citrus di pagi hari? Nah, jus buah citrus ini mengandung asam yang tinggi banget. Jangan minum kita baru ngebayangnya udah ngarui gitu ya. Kalau lihat lemon jus jeruk pagi-pagi, asamnya. Ya, ini juga dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu rasa perih, rasa mual serta kram di perut ya. Jika seseorang memiliki kondisi mah, mengkonsumsi jus ini di pagi hari dapat memperburuk gejala yang sudah ada, sehingga disarankan untuk menghindarinya. Ya. The next question is, apakah aman mengkonsumsi minuman manis dan jus kemasan saat perut kosong? Aku sih, Tara, mengkonsumsi minuman manis. Jamu rasanya pahit karena yang manis itu kamu. Nah, minuman manis dan jus kemasan ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, ya, diikuti penurunan yang drastis yang dapat mengakibatkan rasa lemas, kemudian pusing, ya, rasa lapar yang berlebih gitu. Selain itu, konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan diabetes, sehingga sebaiknya dihindari pada saat perut Anda kosong. Selanjutnya, apakah susu sapi aman dan untuk diminum di pagi hari saat perut kosong? Susu sapi ini dapat menimbulkan masalah pencernaan seperti kembung, gas, dan diare, terutama bagi individu yang intoleran terhadap laktosa gitu. Susu kambing weh boleh itu. Kalau enggak ini susu sapi kalau enggak boleh karena bikin kembung, bikin gas, diare. Jadi selain itu, konsumsi susu saat perut kosong juga dapat memperburuk refluks asam dan mengganggu proses penyerapan mineral di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau misalkan gak kuat susu sapi pagi-pagi, lebih baik jangan. Ngeri ada yang nyaut ini. Udahnya. Aku tahu. Ku tak bisa. Dasar. Ini info kesehatan loh, Shay. Ya, biar pada tahu semuanya. Nah, jadi begitu, wargi, ada beberapa minuman yang tidak boleh Anda konsumsi ketika bangun tidur gitu. Ya, note ya. Ditulis ya dari tadi. Oh iya, oh pantesan deh. Kalau aku misalnya baru bangun tidur pagi-pagi udah minum kopi udah nggak enak weh perut teh. Gitu. Minum teh manis kumacan atau ulpi niat nanawan meren hanet mah niat yang bikin langsung gitu. Teh tubruk tehnya juga lebih enak ya. Minum sambil dengerin teh ulpi juga tidak apa-apa ya. Itu lebih manisnya alami. Ya jadi itu infonya wargi ya. Buat mar pamili selamat pagi tos mah kabagian teh neng cowok model gitu mah da cenah kantun hiji deui tos kenging kujikan abi Allah. Kumaha tuh teh neng karunya.

Kayak Nabila. Abi matanya susu susu matara di tara ditinyu. Sok di Jepang. Bibicit selamat pagi. Kita gara-gara minum susu ya juga nanti. Pagi kan aku yang mendekul, hanapun teteh. Jadi kan aku lo meja, rek.

Epin, Banten juga selamat pagi. Lagunya mau aku putar ya. Kalau aku sih bangun tidur aja, minum air putih sudah manis karena sambil dengerin suara kamu, katanya cius. Nah, aku juga kan bilang seperti itu tadi. Minum teh tanpa gula, dengerin aku aja udah cukup manis ya. Yang pahit itu jamu, karena yang manis itu aku. Ah, sorry. Mual bener ya guys enggak bahas tuh ya pagi-pagi saat kopi di susuan. Sorry po, cara rengos. Kemarana, weh pikiran teh heranda. Din uye. Kopi nacana diuyup. Ya minum kopi, so, kopi susu pagi-pagi. Sepenuh hati. Kopi diuyup. Susu nanti kumaha? Ya pesek. Papa Pin, tapi kalau pagi paling nikmat kopinya diminum, susunya ditanggai cenah teh. Eh, dengerin, ini terpisah loh gitu. Bukan maksudnya yang enggak boleh. Enggak tahu kalau bisa kopi susu dicampur kayak gitu boleh apa enggak sih? Dan selagi perutnya kuat mungkin sok aja gitu. Kalau misalkan tadi kan kepisah tuh ya. Ah, kau maksudnya enggak boleh minum kopi, kopi doang, kopi hitam tuh ya. Habis tuh susu itu di bawah itu poinnya juga jauh di bawah. Kopi itu paling atas, susu itu yang nomor berapa tadi? Nomor 5, nomor 6. Bukan kopi susu, bukan. Pas teteh ngebahas minum susu cenajikan tengah huleng, ego naon. Ego naon kudu ngahuleng. Pucuk ibu untuk takarang. Abi minum susu sebelum tidur tete. Iya, biar tibra ya enak minum susu hangat-hangat gitu. Ditinyu, woy, susunya ditinyu. Bibi Citara, Bibi Matara minum susu anyah titik-titik. Nah, ulah, si nama. Ayo Mama Talita pada ngiringan. Mama Talita kau dihianati kau, si Bibi kadi sesorangan. Norin, ini buringasnya teh, pamaket bahas minum susu teh. Nanti kayak yang dipencet teh, tak gening. Ya, itu delin handphone dipencet-pencet. Harudang. Papa Queen. Eh, waya, nama aku udah ngelehan gitu. Sering nacana kopi, wajana wongku. Gitu-gitu dikocekin nih.

0: Yeah, selamat pagi Yanin Uye. Kopi ditinyuh, cina susu kadang ditiupan. Tadi tinyuhnya, tinyuh tuh susu naonge.
1: Kopi susu.
0: Ya meskipun sudah ada kopi yang kemasan ada pakai kopi pakai susu gitu, cuman ayah oge sih anu yang misah-misah gitu. Susu apa kental manis sih? Kental manis ya kebanyakan kalau yang kopi pakai susu mah aku sok seperti itu pakai susu bubuk. Aku mah kalau bikin kopi teh enak ya lebih pelem. Daripada susu-susu yang lainnya. Susu-susu-susu-sekai. Mama Talita, selamat pagi Mama Talita. Lagu wenya, badai kadai nyusul mangga cenah diantos bila badai mah gitu. Tah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Wargi Setia, sampai di sini saja dulu. Ulpi nemenin Anda semuanya ya. Kira baca lah ya teh. Mama Talita makasih laguna teteh sami-sami. Pak Queen juga ulah nyebutkan merek atuh Pak Queen mesti ngaborolang kita teh Ulpi teh kake motnya. Ada Farma Marpamili juga selamat pagi. Ya, Ulpi pamit sekarang. Wargi terima kasih banyak atas kebersamaan, atas perhatian dan kesetiaannya. Naon atuh cenah teh. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf dan kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi putar pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bisa keputar lain waktu. Dan terima kasih sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

rindu tapi malu. Leh, ya malu ditutup aku cengke di selap kini nagelu ngarah teka ciriku batur. Nah, rindu tapi malu.

pada kamar. Selamat pagi Kang dan Bunda, tois manco. Duh nuhun kakak mancoenya. Aduh, mundur tangguh sendiri tim Mansur. Saya cari-cari Mansur sampai kape pirahau teka pendak. Kakak bener nangge. Upami di dia teno kapendak teh sarang. Sarang Epita Mala. Ayah lagu sendiri mah. Kumata. Yo saya upami ku Epita Mala. Bang Mansur, kemana ya?

Jangan marah ya kak ya. Kenapa mesti marah ya kak ya? Tawio sate pita malawe bunda. Aduh, aduh dirojong ece. Oke buat kakak Amar lah. Berikut setelah kakak Amar ada Mah Pikri. Selalu siangkan dan teh iceng minta lagunya Gadis Manis Kalimantan. Oh, salam buat semua pendengar Sukapura Hatono. Ini Gadis Manis Kalimantan.

Berikut mah topan si ade deh, mah topan. Kayak lagunya sedingin salju. Ayat Kakak Amar, oke, terima kasih.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama salomba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig, Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

sedingin salju. Tu dingin teh aku salju dingin apa deden salju tak can kantos nicak salju. Es we misalnya sekarang ya. Salju kan es. Ya sedingin itu. Alah. Sadisnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Enggak perlu panjang-panjang nih. Ujang Goni siang Kang Den kasada wargi Sukapura utami Kang Den sarang Bunda Iceng kawin namanya Sa. Ini lagu Mensa itu dari siapa ya? Tak saya temukan dalam kondisi dangdut ya. Benar. Sudah saya cek. Tak saya temukan dalam kondisi dangdut menyesal. Ujang Goni. Sorry, mohon maaf ya. Mahatalita berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Den, sarang Teh Iceng. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah sekarang lagi sehat lagi. Sedikit sehat lagi ya. Mudah-mudahan rezekinya hadir lagi. Setiap mendengarkan, salam untuk semua yang mendengarkan lagunya istrimu bukan babung. Ternyata saya temukan yang DJ-nya nih Mahatalita ya. Waktu yang goni saya belum temukan yang namanya menyesal dari siapa. Yang dangdut. Ayah Nabila berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden. Anu gemoy wilujeng enjing hoyong lagu tiadalah judulnya Cinta dan Air Mata dikintun Kang Deden tipayun sareng Iceng anu gemoy oge dan wargi sareng Jaiter Ciseti Cipokek Mama Ai Mama Naila Mama Jila Mahjia ya sareng Mamang Nasadaya Pens Sukapura dari Ayah Nabila nih. Oke, makasih Ayah Nabila. Saya cari dulu lagunya nanti ya. Satu lagi saya baca nih dari sampai satu belum masuk. Assalamualaikum jeng siang Kang Deden. Kumadamang, alhamdulillah saya sedang sehat sekarang. Koyong lagu nujuna di balik kacamata hitam Ayu Soraya. Saya cari nanti ya.

karena cari dari awal banget. Saya belum sempat masukin dulu. Sorry, sayanya dalam kondisi yang ya kurang sehat. Istrimu bukan babumu. Kita dengar dulu lagi.

0: bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Kita lanjutkan dengan lagu berikutnya dari Adela, Cinta dan Air Mata.

Si Mansur Kang Den Cinta Putih. Untuk ayah Maho yang Cinta Putih Ujang Goni. Mahtalita makasih Teh Iceng. Oke makasih again Mahtalita. Saya cari dulu dari

Wah, Marisa, Anda dari, kalau dari Bang Mansur tak kita temukan ya. Mah Talita, terima kasih. Mah Fatir, assalamualaikum Kang Den, gimana kabar? Kabar baik-baik saja. Mudah-mudahan sehat selalu. Minta lagunya Cinta di Seberang buat semuanya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara ka akuan.

Oke, wargi suka-suka pura samon, maaf yang si besar-besar ya. Kalau Anda sudah mengirim pesan melalui SMS, nih sedikit lagi ada gangguan ya. Sehingga apa yang Anda sampaikan oleh pesan singkatnya tidak bisa saya bacakan. Sedikit lagi ada gangguan. Kita dengar lagu-lagu di

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Abon.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

10 lebih 48 menit. Masih lagu-lagu manis dan sedang kami sajikan untuk Anda. Bagi mereka yang ini kita mengalami gangguan nih ya, sedikit. Jadi sedang perbaikan. Oke, Anda nikmati lagu-lagu dangdut ini dan pesan.

Wargi, Das Kapura, sisa waktu kita hanya tinggal 6 menit lagi. Kita masih bersama Dangdut Siang Racikan hari ini bersama Elvi Sukaisi. Kita akan menikmati lagu menjelang akhir nih. Dan sama maaf yang sebesar-besarnya karena bingkisan yang Anda kirim tadi belum tidak bisa saya sajikan, saya bacakan sebagaimana mestinya. Sedikit lagi gangguan nih. Untuk itu saya mohon maaf kepada semuanya yang telah merasa mengirim dan menanti yang sudah dan sudah saya bacakan. Semoga Anda bahagia. Saya mohon maaf, ini ada gangguan teknik sedikit. Oh ya, sekalian saya pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Pamit dulu, insya Allah kesempatan lain kita bersama lagi di Dangdut Siang. Kita lanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Orang sareng ditepang di dina acara lagu-lagu Sunda nyanggakeun Galindeun Asep Darso. Tos sabar kawih nembetnya. Nambahin ayeuna kaboga abdi jodohna urang lajengkeun mangga. Sareng kapunten ka kaliwargi anu

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: yang
1: si anu kitu teh totong meureun.
2: Duka mu Mang Deden.
1: Mang sana sia totong meureun ah. Ari kaya Deden mah geus kolot tos sia teh totong.
2: Totong mah karapocung kumaha mah.
1: Ai geus gandeng. Cinta goyang pengen si totong turunan
2: ditunah. Cinta goyang. Ya nyalakunya.

0: ke kamar baru nyawan Eden.
1: Hah?
0: Mau deh ke kamar nukio teh.
2: Ayah
0: dah. Ngdoing.
2: Ayah ya lah.
0: Nukio meren.
1: Kesan.
0: Apa namang doing tesanya?
1: Wih, sok gitu.
0: Coba deh nu sejena lah. Ada Allah ditaruh rutan lah. Silakan Mang Deden mah.
1: Ah, ulah sok gitu tong. Sekurang lajeng dikawi salajeng na cipinang tidak sokene mangga. Kantun tilu menit urang ngalebetan azan duhur nukarang nunggah sareng sabu deren namanya.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
0: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

masih setia mendengarkan Kang Denny untuk kau ini daya tuh mari matenya Kang Oka Mama Halite. Mari kita tinggal nomor wain ngakalo ler taya iannya. Salah jengna ayah halon eta belekukna jaipongan Kang Den. Saudara dan Japra dan Darussalam. Nuhun. Tanaman nuna lebat. Yanuju bari dileresin.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Semangganya ngakin kawinna di satotong memang ngalamun wae.
5: Wah, totong tadi ningalikun wae. Temu hati ku sending.
4: Kus endang. Hati ku seendang.
5: Wanya, hati ku seendang wae deden.
4: Tah, dina lagu naon?
5: Dina amparan sajadah.
4: Dina amparan sajadah, mangga nyakeun. Rai nanya, kabudak belagu kitu atuh.
5: Wah, ngitung taingun, katotong belok belagu.
4: Hahaha, kukul utuh si Totok.
5: Baya.
4: Oh, gak sising-sising.
5: Ampura, sete.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalihuargi, aduh. Si kanamung sakit tuh jisim kuring nyarangan kalihuargi. Dah siap punten karena kakirangan anak gak usah daya ya mah. Kalabat WhatsApp tajan nunjukkan dilaraskan ya teh. Apun temukasaran melu jeng paturai sahilanan karena siap punten kakirangan anak orang tuh kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngarena. 98.9 Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat.
4: Kami mendistribusikan pada pukul 9.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit jauh sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan HGB baru oleh BPN. Sampai sekarang belum keluar.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
9: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi pada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan didistribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
5: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
10: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
11: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
12: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
13: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
5: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
14: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
15: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
14: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
5: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
17: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Kena merengarena. 98.9 Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillah. Maik tesok teracager sakapeng. Lolobana teu cager daripada cager wari. Gangguan molo Nini mati disyukuri dijalani. Halo, selamat siang mendengar Radio Sukapura Karangnunga dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah Senin lagi. Ya Allah, waktu teniasanya relek. Asa kamari poe Sabtu, Minggu, Senin deui nenteng. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan siang hari ini bersama Dewi di Radio Sukapura Karangnunga genah merenah ngerenah. Tentunya dalam keadaan baik sehat alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Apakah baik-baik saja? Semoga berkabar baik untuk wargi pendengar Radio Sukapura. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lancar segala-galana Reseret pun sabar. Barang sabar kekasih Allah begitu.

meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tong kudu ka dukun ngelieur nangan duit, orang rek minta duit ka dukun lah kalah katipeng. Banyak yang sakit deh, aduh ya Allah, ya Rabbana, sehat-sehat buat semuanya ya. Jangan sampai lama-lama sakit, biasalah kalau sakit pahit begitu ya. Sing enggak ada mang sabi.

Ini lagu sangat menyedihkan wargi. Ngesle ngeslabuh eh. Katingang we ku eta ku taraje. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sudah tertimpa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lagu Elvi suka ya sih, tapi dinyanyiin Lesti kok enak ya begitu diicip-icip. Komo-komo berijing di lelaguanan, ah nikmat. Cuman ada koplo-koplonya begitu ya. Gak apa-apa biar anda curingak begitu tidak nonotan.

lagu-lagu dulu gitunya nyelekit karena hantai-hantainya. Kau tak mengakui anak. Kenyataan sama perlakuan itu hampir sama. Jika nama kenyataan itu tehnya kenyataan dalam kehidupan, kenyataan weh. Karena you know kan lagu-lagu teh mancing mania, wek-wek, mancing mania, wek-wek gitu. Ayo yang sudah ngawean, terima kasih sudah setia banget siang hari ini. Nuhun, sehat buat semuanya ya. Haji Roma dulu.

di komputer kita, Wargi. Jadi untuk Anda yang WA, tolong kasih nama. Masalahnya yang muncul di radio WA na semuanya angka 081 082 0898. Itu kan bingung. Kepada tolong dikasih nama, biar nama dulu besok barangkali bisa dibetulin. Ngaranan ngalalungin, masya Allah, masya Allah. Kayaknya Mamah Talita ada yang minta lagu ini, Angin versi AI. Penuh dengan kebohongan, Mamah Talita lagu dulu.

Ya, itulah lagunya angin versi pembohong. Versi naon bun, versi pembohong. Versi ai. Ini kemana lagu lelengitan?

Bagusnya juga kamarana ya tentunya, aduh. Oke, selamat sore. Deh baca dulu WA yang sudah masuk. Selamat siang buat Mama Talita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Ubun sore. Eh, streaming parem deh dahurung deh diaonya. Adi lagi setia mendengarkan, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya melancar segala-galanya, berkabun. Amin ya. Salam untuk yang lagi denger aja, spesial untuk Ubun. Selamat bertugas, lagunya Angin versi AI. Makasih Ubun, ketam pipisan, sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Mama Talita. Selamat sore, lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Berikutnya ada Eli Sulastri. Ini apa ngaran Eli Sulastri? Apa nanti na WA na status na Eli Sulastri? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Ubun. Siang lagu jangan hianati aku ya, hatur nuhun, saya selalu buat Ubun ya. Mama Elis, lagunya Dewi cari gak ada itu ku naon komputer dengar ada tuanya. Udah ada anyar, anyar segala-segalana. Jangan hianati, aha, ii itu udah tidak ada. Kalau mau diganti, ganti aja. Karena barangkali ada beberapa trouble di komputer kita, jadi dimohonkan maaf. Kudu lo bangga maklum begitu ya. Betapa rindu. Teh Mama Elis, eh Mama Naon nantinya ada di dia sama Mama Elis Sulastri begitu. Jadi ararapa ngarana eh Bani Iban sore Ubun sore Damang, alhamdulillah. Moga sehat Bun, cuaca teh panas tapi tiris Bun. Eh, ayo pulang anting ka WC beser wae. Tapi leung teu peti bau kelek mah Bun, da pindah cenayana mah. Da pindah aya bau kopra salin. Keur ngoprah Mang Wani Iban nih. Nah, panas tapi tiris, daredang di dieunya keur di mana, pulang anting ka WC ya wajar karena pengen pipis begitu ya.

Kamari di simpang kene yang nges di kirkon deui. Asa kamari teh nya dewe ki seminggu-seminggu teh asa terehnya nahanya. Apakah ini tanda-tanda sararieun? Geus tanda-tanda geura saminggu teh asa tereh ya di Filipina dah. Aya gempa meningkat gede 7,8 Gempanya guncang Filipina Selatan, peringatan tsunami berlaku hingga Indonesia begitu. Nanti Dewi infokan dan informasi ini datangnya jam 12 barusan 12:30 begitu. Mas waktu tere ayo wadiri gempa Sararieun ya Allah ya Robana. Lagunya Denny Caknan LDR Rebun. Denny Caknan nanti dicariin ya.

gak ada, oi. Nomenta lagu KBO. Nomenta lagu KBO. Kenaonnya komputer teh, padahal tadi oprek, tadi oprek. Lu kan kita ngapain ku batur namanya. Bang Andi Dewa kalau mau diganti, ganti deh. Ningali lamun teh ningali foto oe nya. Teu apa nu ngawe ate Amar ieu teh. Teu apa nu ngawe ate

secara pan mangamar weh ngarak weh poto weh ngaranan namun ku siang mangamar siang bunda cantik siang juga amar ganteng saya mau nyebut ganteng naga di stas jidan Tawis Manco lagu Pesta Panen Elvi Sukaesih hatur nuhun. Dicari dulu nanti kalau ada diputar, kalau tidak ada ya mohon maaf begitu ya. Selamat sore buat Mang Amar begitu ya. Sore juga buat Lod. Nah, lamun ieu apa? Lantaran potona orok Lod teh papah kuin. Hadir bun, sehat bun, sing sehat ya bun, salamina, amin, request liku-liku, oke bun, oke kasih. Nulis sorangan. Pakuin dong ini masih ganteng ditilalap-tilalap cenah. Si ganteng tilalap. Iya, karena foto profilnya itu Dewi ingat begitu ya. Foto profilnya itu budak dua gitu. Pakuin dari jeng siang, Pakuin terima kasih sudah hadir ya. Lagu Bani Iban ngadeeng naonnya biar te pesta panen amarte.

0: Selamat siang Papa Queen, terima kasih. Tuh Papa Queen, apa namanya, secara tidak protes streamingnya juga apa namanya, Caang. Apa itu on begitu ya? Siapa tadi yang streamingnya enggak ini enggak on begitu ya? Karunya itu nu nyanyi, duh nu disuka wa, nu disuka pura maksud tes. Wassalam tukang ting. Sautik itu apa namanya rada ieu, ameh rada naon teh? Ameh rada teu nunutan atuh nya mang tukang ting eta. Ngaranan tukang teh ngati foto profil repot. Sore buat Repa, terima kasih.
1: Sampaikan padanya betapa.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadewi napangen abi teh Irma, warung nasi Gunung Waru lawalahir. Lamunut lagunya kerinduan hatur nuhun. Teh Irma, selamat siang buat Anda. Terima kasih sudah hadir ya. Sudah kenalan di udara. Jadi namanya Teh Irma di warung nasi Gunung Waru Walahir. Wah, deket Cesuti ya teh-tehnya. Deket Cesuti ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Lagu dulu ya, Dewi hadirkan untuk Anda, monggo nyengakeun.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh na tete panung.
1: Aing nama salobat toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.
8: Tah laguna mar ganteng.

Ada banyak video mengenai gempa yang terjadi di Filipina, wargi ya. Setelah mereka merasakan gempa berkekuatan 7,8 skala Richter, kayak diayun-ayun begitu ya. Kalau lihat Anda video-video yang terjadi di Filipina, itu sepertinya diayun-ayun begitu ya. Ini terjadi di lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina Selatan pada hari ini. Guncangan yang terasa hingga Indonesia bagian utara itu memicu peringatan tsunami di Filipina, Indonesia, serta dari sistem peringatan tsunami Amerika begitu. Meski belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan besar, otoritas Filipina mulai melakukan evaluasi warga di kawasan pesisir dan mengerahkan tim untuk menilai dampak bencana. Badan Vulkanologi Filipina ini memperingatkan potensi gelombang tsunami lebih dari 1 meter yang dapat berlangsung selama beberapa jam. BMKG Indonesia mencatat gelombang setinggi sekitar 0,19 meter telah terdeteksi di kota General Santos yang berada dekat dengan pusat gempa. Sejumlah perabotan perangkat elektronik dilaporkan jatuh dan rusak akibat guncangan saat gempa susulan. Warga berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Kondisi serupa terjadi di Provinsi Sarangani yang berada dengan epicentrum. Listrik jaringan telekomunikasi dilaporkan terputus, sementara kegiatan belajar mengajar dihentikan. Sementara otoritas setempat masih melakukan pendataan kerusakan dan juga korban luka. Presiden Filipina Ferdinand Marcos memastikan, junior ya, JR ya, memastikan pemerintah pusat bergerak cepat untuk menangani dampak bencana di wilayah selatan negara tersebut. Dewi like dulu, nanti bakal banyak informasi mengenai gempa ya. Proses evakuasi warga pesisir juga berlangsung di sejumlah wilayah Sarangani. Ya. Otoritas setempat melaporkan air laut sempat surut sesaat setelah gempa, meski kondisi laut kemudian kembali normal. Beberapa infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk jembatan yang retak, sebuah bangunan tempat ibadah salib berukuran besar roboh. Filipina dan Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, jalur pertemuan lempeng tektonik aktif yang membuat kedua negara kerap mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Hingga berita ini disampaikan atau ditulis, otoritas kedua negara masih memantau perkembangan potensi tsunami dan dampak lanjutan dari gempa tersebut.

coba dilihat dan ditengok kembali begitu. Sore Bibi Cita, mun Bibi Cita familiar potona teh. Sore Ubun, menggoler bun, sedang males-malesan. Nah, ya gayanya. Sore Bibi Cita, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Sore Bunda, setelah sekian lama tepat-tepang suara di Jomantara, sono uing bun, sehat bun, alhamdulillah ya. Moga Bunda sehat lahir batin, percuma loba harta ge, bro di juru, bro di panto, ari ngabatin aja. Asa tengena pikirnya. Salam buat Bunda, kum buat teman-teman pendengar setia, bye. Hanovis Bunda, sami-sami. Teriga Ujang RH itu ya, Asep RH sebenarnya. Oh ngarana nek ketsida kemana ngarana lalengit nya 082 081 087 0898 kalah liur nya. Andre Dewo atas di linknya dikit nyesebal ayo. Kudu muka linknya ditutaya-tutaya katsida eh. Siang bu, Nepalis mau minta tolong puter laguna. Ya, yeah, nu aya we lah. Tah nu aya we spesial buat Ibu Amis. Spesial buat Ibu nu Amis Budi. Gitu marenanya. Wassalam Epalis yang tidak begitu manis tapi sedikit romantis. Teh Epalis teh amis naon arik oke manis ya yelin amis itu no amis mah gula. Amis budi, manis budi barangkali bukan amis, amis mah gula ya. Selamat sore Epalis romantis ya. Serbun berita hari ini mah gempa ST jadi pelatih Persija ya. Obrolan privat jet. Luh.

Serbun berita buat hari ini mah gempa, STY jadi pelatih Persija, obrolan privat jet sampai-sampai Komdigi langsung turun. Ya posisi Dewa itu juga si Bojan di RCB posisi. Jam seberadan deh. Lima belas sepuluh ya tenang. Mang Omet Jaiter, oh tadi mah dipapahkuin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si aku hadir buncing Ari Uing. Ingat kene foto profilnya. Ingat dah tuh, ayo nama diganti berlatar belakang awan yang putih. Ngan dianapna ya Mang Omet. Ayo kemarin makan di jas juga CEO menyamar dengan tukang yang mau beli. Selamat ya ke pendengar setia Radio Sukapura semuanya. Katanya dari Mang Omet nih. Mang Amar nu ganteng hatur nuhun bunda cantik tos katampi sami-sami Amar ganteng Acknowledge naon eta Mang itu tuh Mang Omet Jaiter Kibar Cip bu nu kasep oh Kibar Cip nah ya RH

0: Cuk?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Cuk? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Cuk? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Semoga sudah pada sholat asar. Kita tidak sempat mengumandangkan adzan asar karena mati lampu begitu ya. Kalau Anda bertanya-tanya tadi kemana Radio Sukapura begitu ya, kita aliran dari PLN, penyebabnya Dewi gak tahu. Tapi yang jelas lebih kurang

ada, jadi tidak bisa diputar begitu. Adalah aku Mang Andri doang ngirim, gak nanya. Ngirim link, pas dikirim link nasana. Kasebelan ngegawai kene, tapi gak usah dibuka. Puas ya, Mang Andri Dewo lagunya, linknya gak bisa dibuka. Jadi tidak bisa diputar juga lagu Anda, mohon maaf. Jadi ku mau yang sesuai lagu nama nu aya nu penting aya musikan katanya. Masalahnya kalau misalnya nyanyi doang, yakinlah seprofesionalnya penyanyi pasti ada plusnya. Kan kalau ada musik akan teka rasa. Secara kasih love ku musiknya. Jadi kalau lagu doang tengenangan tetap kudu aya musik ya. Yang masih setia terima kasih, selamat sore.

Ini dari tadi dicari tidak ada, tapi setelah Dewi coba ngetik lagu ker, ternyata ada. Kenapa jadi adanya muncul di ker ya? Tinggal alertin.

gantena bun nggak sekadar luar saja jadi ceo naik balik hek bilik di tukang nedet sana. Wang Owet kikituan dewa, ayolah fitur terbaru dari AI tehayang tengah klik penuh dengan penipuan begitu ya. Karena asli pemasian Ibu Rama nuaya dina profil mah biasa disamarkan ngaran dina radio ngapan saya teh CEO nuker saya nuker nyamar channel kibar cip CEO nuker nyamar sarwa jeng wang etan ta eh ajeng Wang Omet tuh dina foto profilna gaya eh pakai jas nges make jas teh tuluy make dasi eh nges make dasi teh depan eh bisa jadi gelis jeung kasep sorangan gitu teh eh hadirmu nu teu bisa dileungitkeun teh ya karena dina

Latar belakang nak, yang mana bilik berdua coba ngajajar benang hongkong. Sama-sama jadi cewek menyamar ya. Kibar Cip, selamat sore, terima kasih. Anubis Raguna pun tagining ayah di streaming. Teh pantesan tadi lagu Abi Karak intro ke Spy. Tadi tersuguhan dan jadi reset. Bukan begitu ya. Lagu naon teh tadi teh mati lampu teh pas lagi liku-liku ya.

Berkaitan dengan gempa di Filipina, wargi dengan 7 dirilis ya, jadi 7,7 bukan 7,8. Ada perbaikan informasi dari sebesar itu gempanya, ada 3 orang tewas begitu ya. Ini dirilis pukul 14.10 menit, 3 orang tewas akibat gempa di Filipina dan tsunami tercatat 1,4 meter begitu ya. Minim ya, jadi tidak terlalu banyak korban alhamdulillah, karena memang baru beberapa jam, tidak terlalu lama. Kemarin Gayal ini pas Dewi lagi duduk tuh, dia itu di kopi rieg-rieg. Subhanallah, subhanallah, merelong we naon bu cene. Ih gempa barusan, oh kubatulah tekerasangan, saya tekerasa gitu ya. Jadi ada 3 orang dilaporkan tewas akibat gempa bumi kuat yang mengguncang Filipina. Ini dikatakan kantor berita Jepang Kyodo mengutip kepolisian setempat. Kyodo juga melaporkan bahwa gelombang tsunami setinggi 1,4 meter tercatat di wilayah pesisir Filipina. Namun laporan ini tidak menyebutkan lokasi pasti terjadinya tsunami tersebut. Nah, awal-awal dikatakan bahwa gempa berkekuatan bermagnitudo 7,9 ini terdeteksi dengan kedalaman 50 km terjadi di Mindanao, begitu ya. Berarti daya 50 km. Terjadi pada Senin pagi pukul 7.37 waktu setempat. Menurut lembaga sismologi Eropa, gempa ini berkekuatan magnitudo 8,1. Ges ganti dewae. Sementara Badan Meteorologi Jepang ini mencatat kekuatan 8,2. Beda dewae. Hingga saat ini otoritas setempat masih terus memantau dampak gempa serta potensi ancaman lanjutan yang ditimbulkan. Beritanya pukul 14.10 menit. Jadi ayah nama gempa teh yang setara kana 4, 5 tara ayah nama 7, genap 5,7 setara riun ya lo. Kenapa kita tidak takut gempa? Karena kita tidak dirancang, rumah kita atau bangunan kita tidak dirancang untuk tahan gempa. Beda dengan Jepang begitu ya, atau mereka-mereka yang memang selalu ada gempa. Di Filipina ini tidak terlalu banyak korban ya, meskipun memang berkekuatan cukup besar begitu. Di kita aja ya sudah riak-riak-riak, krekek-krekek bangunan. Tembok tengah disada kekerekekan gitu. Karena memang bangunan kita tidak dirancang untuk gempa besar begitu. Itulah makanya di kita kalau ada gempa agak besar aja korbannya banyak ya. Beda dengan negara-negara yang memang berpotensi gempa besar tapi tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Karena memang mereka merancang bangunan-bangunan mereka, rumah atau bangunan yang lainnya adalah bangunan tahan gempa. Sopat guys, kerekek ditinggali isuk tengah sebelah. Gak sebelah si tembok tegas papisainya. Nah ini biasanya, jadi dikhawatirkan kalau gempanya agak besar, ini menimbulkan keruntuhan begitu. Sebenarnya bukan dari gempanya, tapi dari bangunannya yang menimpa tubuh manusia begitu ya, hingga terjadi banyak korban jiwa. Nah itu yang menjadi banyak korban di gempa di kita begitu ya. Selamat sore, masih akan melanjutkan perjumpaan Dewi dengan wargi semuanya sampai jam 5 nanti sore.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

selamat sore, sudah pukul 16.26. Saya sekarang yang baru gabung sore, kita lanjut lagi sore yang sudah ngawe.

Bagus, selamat sore Wirujeng Swanten Bun, moga sehat selalu, amin. Laguna biasa, insan biasa. Salam buat bunda seorang, waalaikumsalam. Setelah Dewi cari kuralang kuriling dan uwuh lagu itu teduka kemana jalan-jalan juga namanya. Genta suka egois aja ya, pelanayangan lagu nu uwe dan waya we. Mang Nana Permana, Nana Permana, ada ngarana teh onton. Oh, onton teh ngarana teh Nana Permana. Yang panguterkeun ke Comania, salam nao koko bos Suwandi ya, Suwandi Pam di Rancapeti, nana juga di kandang ayam. Pokoknya mang perang terus nonstop 24 jam. Oh bos, sekarang kita ke jam solo peting. Di radio nao nanti tapi 24 jam mah, mayar listrik na. Mang antawa dengaran nanti nana permana. Secara pandina wean awa ngaranan dicari dina profil ayam mang nana permana. Lagunya sudah disiapin kang kecong manianya nantilah ya, tunggu giliran.

kumuhan es que papahakuin sentayong kumaha ta ka persija. Nyekeun bae naon mani kudu eta enggak masalah lah ya. Yang lagi rame di media sosial teteh Robin Onsu. Karunya si Akang sidaknya mantan pemajikan nyebut cowo-cowo. Tapi ternyata setelah viral itu setelah pira bahwa Robin Unsu ini dikatakan cowok-cowok begitu ya. Dukungan buat dia begitu sangat mengalir. Banyak yang memberikan dukungan untuk Ruben ya. Sementara Sarwenda dicaci maki. Ngalawan atuh da ya. Kumaha geuy.

0: Hadir bun, Kang Ade, suruh yang sonten Kang.
1: Diduku tersandung.
0: Masih kena liur.
1: Diduku tersandung, tersandung.
0: Liur cene.
1: Hatiku selalu bingung kemana tempat ber.
0: Atau udah terlalu tinggi, cita-cita nalang untuk umroh nyanung. Dagangan loba BS-nya heueuk teu puyeung kumaha teh. Ari jeung santan ngakama Kakang Ades dari Jakarta yang lagi streamingan. Bubun cantik, damang manggo adin uye ganteng. manggo adin uye ganteng ngelijeng sonden. Kesonden uye tetasik laguan atau langgung bunda warita ayam. Iya dari Lestinya Dewi Putra aja egois ya. Pakuin jika nama lamun dipasihan 200 juta per bulan salkih yang dahar ge langsung diantarkan karena lambung nanya punya negara istri doa. Namun aku diantarkan karena lambungnya hiji-hiji dihuapan gitu ikan langsung karena lambungnya ujung perup-perup nasup. Lain etenya kuma eta lamun geus kitu. Asa kacida Dewi lihat itu komenannya sampai ribuan ya. Jadi bukannya dapat simpati sarwenda tapi ternyata hanya dapat cacian dan juga apa namanya
1: tentang cinta
0: dan cacian tentang masa lalu dia ya. Dan ternyata suaranya tidak terlalu bagus-bagus amat. Dicari bareng.
1: Harusnya tak.
0: Jadi kagorenganannya tadi ungkap ku baturin namanya. Sanggesna nyebut hal-hal yang tidak senonoh ke Robin Unsu ya. Akhirnya selamat sore spesial dan bagus karena lagunya ada yang ini-ini aja lah ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
3: Tak rumat sekolah.
4: Mangontot nyengakeun lagu tetah kicau mania, kicau, kicau mania gitu. Mama patir gaji 200 juta sebulan jika nama ser bumi jeng tanah ge unggal minggu cenah poin. Kalau orang kaya ya udah bukan 200 juta lagi, rumahnya udah miliaran begitu mamahnya. Jadi 200 juta di Jakarta itu untuk artis standar begitu. Mundi urang 200 juta ah. Mau ditatap, mau ditatap, diusap, dioprek gedona ke papa aku ya, dioprek ngapo.

kalau di kota-kota besar udah sudah ngasing begitu ya. Orang mah biasa-biasa saja lah ya, berat di akhirat. Berat di akhirat nyawon, berat di akhirat gitu. Nun laguna katampi pun beringga gero di dapur. Ada ikan dan bagus deh. Suami idaman dan bagus mah. Dari kruru jitan. Selamat sore dan bagus sama cece karedok medok begitu ya. Hari mama mi ayah kene gitu. Setara nyetel eta. Burungku gacor. Gestara kanara eta ngestara ngawe ya mama mi ya. Kang Ades liur bun. Sepertinya prioritas kita bukan lagi bahagia.

0: pendapatan imut, pengeluaran maut, akhir bulan merengut. Kude artilin ku F liur mencana. Kades, kude lin ku F. Pendapatan imut, pengeluaran maut, akhir bulan merengut. Mau jadi waktunya prioritasnya nung. Sore Kang Ade, sehat-sehat aja lah ya. Mang Adin 200 juta sebulan dioprek perabot unggal putih. Perabot dapur. Panwi kantor gadi tawisan, bade tunggang, bade tuang. Ada tak itu, ada tunggang, ada tuang gitu mah. Udin, oh iya, 200 juta sebulan itu ya. In bohong ya.
1: Tak rumat sekopi ya.
0: Dahana ya, selain karedok lenca, 200 juta sebulan. Jadi orang nggak wes sama karedok telur jadi neangan, neangan karedok lenca, neangan asin pada. Sore Bang Adin, wegeramani, meh kasep, eh.

Waktu kita hanya tinggal 9 menit lagi, akan Dewi akhiri dengan dua lagu pamungkas sore hari ini. Yang sudah bersama kita sore hari ini, terima kasih ya. Semoga Anda merasa tertemani begitu ya, di tengah kesibukannya pagi hari ini. Sibuk naon-naon weh. Sibuk nanggai gado, tumpuk gawe, astagfirullahaladzim. Oke, yang jelas dua nomor pamungkas Dewi hadirkan untuk Anda ya. Nah balik lagi ke dia. Oh iya. Dia pamit. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Sehat-sehat buat semuanya. Kalau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: kena merah ngerenas. Suka pura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: temuan jarum pentul berkarat di paket MBG hebohkan warga Pangandaran. Legislator desak evaluasi total SPPG. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni. Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherah.

0: Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7.
1: Jam setengah tujuan. Habis dari musala, habis maghrib, saya pulang. Pas di rumah, nasinya dikasih ayam sama bapak, jadi nggak kepengen nasi. Ya, kasih dikit saya makan di rumah anak saya.
0: Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut, ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
2: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan. Titik-titik yang telah ditentukan seperti posyandu dan titik penjemputan oleh penerima manfaat. MOU yang kami tekankan kepada para penerima manfaat atau koordinator, kader maupun selain itu adalah BSI sekolah adalah ketika makanan sudah datang itu 4 jam setelah sampai di titik lokasi pendistribusian.
0: Alwi memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan menelusuri dari mulai supplier, penerimaan barang, pengolahan bahan baku hingga pendistribusian paket MBG. Polres Ciamis kembali berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor roda 2 curanmor dengan pemberatan. 4 pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan. Diketahui kasus itu terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Cipaku Minggu 17 Mei lalu. Wakapolres Ciamis Kompol Sujana saat konferensi pers di Mapolres Ciamis 6 Juni menjelaskan, kronologi berawal ketika sekira jam setengah 2 dini hari, korban Rizal, warga Dusun Sindang Hayu Banjarsari, terbangun karena mendengar suara motor dihidupkan. Saat keluar rumah, ia mendapati sepeda motor miliknya yang semula terparkir di depan rumah sudah berpindah sekitar 15 meter. Sontak, korban langsung berteriak maling hingga warga sekitar keluar membantu. Namun para pelaku berhasil melarikan diri membawa motor. Korban lalu melaporkan ke Polsek Banjarsari. Sujana menyebut pihaknya langsung bergerak cepat menyelidiki dan diketahui pelaku masih berada di wilayah hukum Kabupaten Ciamis. Tim gabungan Kanit Reskrim Polsek Banjarsari dan Resmob Ciamis menggerebek pelaku di wilayah Pamarican. Meski sempat melarikan diri ke area pesawahan, akhirnya 3 pelaku berhasil diringkus. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni JS asal Ciamis, eksekutor yang menjebol kunci stang dan membawa kabur motor, status residivis. Inisial A berperan sebagai joki sekaligus pembuat alat astag dan 2 tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan intensif.
3: Dari hasil pengembangan terduga pelaku atas nama JS, jadi selain melakukan pencurian kendaraan motor di daerah Sindang Hayu, Banjarsari, mereka juga melakukan pencurian di daerah Rapok, tepatnya di desa Kelapa Sawit, Kecamatan Rapok pada saat kegiatan pasar malam. Adapun kendaraan yang berhasil dicuri dari daerah Rapok yaitu kendaraan Harisma yang terparkir di area pasar malam, kemudian Honda Beat yang berhasil dicuri sama pelaku.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain kasus di Banjarsari, Polres Ciamis juga mengungkap pencurian sepeda motor milik Acim di Dusun Desa Wetan Cipaku. Pelaku Endang Supriyatna, warga Jatinegara Ciamis. Ia ditangkap 19 Mei setelah polisi mengantongi bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tersangka dijerat pasal 476 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 200 juta. Polisi memastikan pelaku bukan residivis dan baru pertama kali melakukan pencurian.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah Perda Lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas. Desakan itu mengemuka dalam diskusi yang digelar puluhan aktivis dari berbagai organisasi di kawasan Tarogong Kidul Sabtu 6 Juni. Forum yang diinisiasi Baresan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong. Konsep itu bahkan pernah menjadi dasar penataan ruang masyarakat Sunda pada masa lalu. Abah Awai menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mendorong regulasi lingkungan yang lebih tegas. Ia menyebut eksploitasi alam di berbagai wilayah Garut mulai mengkhawatirkan, mulai dari alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hulu, hingga ancaman terhadap sumber mata air.
3: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut sini, jadi dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini. Nah, sekarang mencoba diterapkan di Kabupaten Garut, terutama di Das atau Pangauban Cimanuk, ya. Yang menjadi optimis kita, sudah berhasil di Sukabumi beberapa hal yang dulu ditolak oleh Kumham, ya, tentang bahasa, nomenklatur. Ini kan sudah diselesaikan, sudah diselaraskan. Jadi di provinsi ini sudah ada penyelarasan, tinggal hanya lokusnya saja sekarang yang pindah ke Garut dari Sukabumi. Dan ini bukan rencananya, bukan hanya Garut saja. Di Pangauban Ciliwung yang secara administratif antara Bogor dan Jakarta itu digagas juga, terus di Banten juga Pangauban Cibareno mulai digagas juga.
2: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai Perda Lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Ia menegaskan partainya siap mendorong pembahasan perda lintas fraksi di DPRD Garut. Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal harus mulai menjadi arus utama di tengah meningkatnya ancaman krisis lingkungan.
4: Kita berkonsolidasi sama teman-teman dan menghasilkan sebuah rencana agenda bersama, yaitu mengusung Raperda Inisiatif, Raperda mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut. Dan ini sebenarnya agenda bersama PDI Perjuangan, kita sebagai partai menjadi bagian dari gerakan ini, gitu. Dan ini juga tadi pada saat diskusi kan terlibat banyak ya teman-teman, ada pegiat dari berbagai organisasi, terus aktivis, terus juga kebudayaan, gitu. Dan saya kira kita Garut sebagai daerah yang menurut saya daerah konservasi dengan 80% mata lindung itu membutuhkan suatu aturan untuk mengelola kawasan-kawasan untuk perlindungan hutan, ekologi, gitu ya, dan juga mata air, karena kita juga punya merupakan hulu Cimanuk yang itu juga menjadi sumber mata air.
2: Sementara itu, aktivis budaya dan lingkungan Patanjala Asep Maher mengatakan saat ini tim penyusun telah menyiapkan kajian lapangan dan draft naskah akademik sebagai dasar pengajuan Raperda Inisiatif ke DPRD Garut.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Genah merah ngarenas. Sukabura FM.
8: Keur naon ceuk?
9: Ieu keur Facebookan, Den.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
9: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
8: Naon ceuk? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwa

Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jerman.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci. Nu alhamdulillah khususna jisim kuring tiasa silaturahmi kalayan sing diparanyangkeun yuswa bari barokah. Rizki anu seueur halal manfaat kalayan ageung barokah. Tur taeta rizki tiasa narik-narik resep dianggo ibadah. Tiasa dianggo ziarah ka tanah Mekah Mukarromah Madinah Munawaroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat kali salamna mugia salamina tetap ka panutan alam. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiat tugdugikeun ka umatna akhir zaman. Tegesna urang sadaya mugi-mugi masih keng syafaat ikang jerosul jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Bapak Haji Nuparantos, maparin waktos, kanggo jisim kuring nempangan wargi-wargi kaum dang rahimakumullah nusarai mana, di mana bae ayana, nu aya di wetana, katut Cigugur langkap lancarnya, kalapa genep, apalih dia nama Cikalong, wek Cika Thomas Panca Tengah, itu ketawang larasnya. Kepalih ditumu ke Gunung Gadung wakitunya leres. Daramang Akang Ajid, Majid emang Kang Majid ya Daramang. Sekolah warginya. Terus di ke Cika Thomas, teteh-teteh Akang-Akang. Cipatujahna Bantar Kalong mohon. Terus di ke Pamijahan, Sulamega, Daramang gitu ibu. Duh. Kekan tunan Bojong Asih kini ke Kamboja, Kecamatan Bojong Asih, Karangnungal, nak sadayana we. Tadi wiji-wiji kusim kuring, bilih waktos, nyerelek sisirikan, itu jawabnya. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, umah sarehat, mamah-mamah, teteh-teteh, akang-akang, iwa-wa, itu. Sing sarehat, mugi-mugi. Masing aidina ginanjar kawilu jengan, sarehat walafiat, sehat jasmanina, sehat rohanina, sehat fisikna, sehat pesakna. Merkis gitu. Ya Allah Rabbi ya Karim, ulah dompet lepet. Gitu. Teras deui tuur leklok. Pangamung. Alah. Cepil budeg gitu ya, pangamung mengpot, repot ieu ya, mastaka balideg kunaon atuh mikiran duit, mikiran hayang selesai masalah gitu nyawanya. Ya sok ah di 085 22 3 6 85 472 ya nomor SIM kuring nyawanya. Ya moal ngalakon selesai masalah. Dari mulai lahir sampai akhir hayat pun masalah selalu ada. Gitunya. Aduh, itu budak teh kemana? Kini dia ke sekolah ke anak ke anu. Sekolah ke anu. Terus di sekolah ke mana? Iku dikuliah ke ni budak teh ngerasa selesai masalah. Ya, beres kuliah, gening iya teh budak teh kawin kenen. Apa itu bukan masalah. Kawin ken, masalah deh kan gitu. Masalah deh, itu leres. Masalah, kawin dikawinkan tekan masalah. Terusnya, masalah naon, masalah biaya, masalah napakah, masalah wah gitu. Beres dikawinkan, ini selesai ya, masalah alhamdulillah bucat bisul teh gitu. Apa bukan masalah setelah menikah, datang lagi masalah. Minantu teh budak teh hamil kan gitu, santuna. Masalah dewa ya, aduh iya cina kuri sanjang salametan. Terasa di gubrak ngalahirkan masalah deh sakinten ngalahirkan dan upami lancar narajangkan kedah di operasi kan gitu sana kemari. Ini lerasnya masalah lagi. Ini budak tos lahiran tos sehat itunya tos jag-jag budak teh ya. Itu tah budak jag-jag minantu jag-jag ya incu alhamdulillah geserada gede gitu senes. Apa bukan masalah? Masalah lagi. Kumaha. Aduh, mah berarti pada damel. Pada damel nitip saha, nitip si dede. Tuh titipkan ke ini. Nah, apa bukan masalah? Masalah terus. Ya, orang bijak bukan lari dari masalah. Orang bijak bukan lari dari masalah. Tetapi orang bijak bisa menyelesaikan masalah. Itu. Sana selari dari masalah, selesaikan masalah. Itu orang bijak. Karena ya jamil kabur we. Gitu. Orang yang ngurusanan barudak, orang yang ngurusanan budak, orang yang menganapkan kabur. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik dosa badan. Itu namina teh gitu. Piror minazahpi. Mabur napang perangan. Dosa badannya dah nguruk baru dah kebo duitan dah kabur we gitu leos ke kota datang ke kota teh hese di pegawaian itu masalah lagi bahkan bertubi-tubi masalah majikan ditinggalkan keluarga ditinggalkan
datang ke kota pegawaian hese, aduh ayah pegawaian banjir di Jakarta nah tekaruan, gitu masalah. Tidak akan selesai masalah, tapi orang bijak bisa menyelesaikan masalah. Itunya jangan lari dari masalah. Gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, panjenengan sok aya jalmi anu kakademes. Aduh, kakademes. Kakademes seceremban, kakademes ya seremban. Kakademes karena warisan. Wah, anu gitu. Aduh, titik. Ya, ari kakademes ge ari nu hakna mah teu sawios-wios. Ngan eta nu kakademes kitu sanes kana hakna. Kesesebred gitu nya itu. Main haok, main gaplok, main cabok, main sigeung, main tendang. Aduh, itu. Ya Allah, Rabbi ya. Kenapa biasa, we tuh. Mang, ulah sok bebeakan teuing tuh. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Ulah katungkul aranjeun sadaya ku amwalukum tah ku harta-harta aranjeun. Ulah katungkul ku harta aranjeun. Ah, tiap ukur sabara taunen harta. Nuhun ukur sabara taunen halal ku halalna hisabeun. Leres. Haram ku haramna siksaeun. Itu harta. Harta mah da kitu Kang. Duh, udag lompat di dagoan cicing. Astagfirullahaladzim. Leres ya di udag lompat di dagoan teh cicing itu harta. Ulah kegedemes teuing lah ulah gitu. Ya Allah Rabbi Karim ya. Tekenging teuing kegedemes teuing nang harta mah gitu nya biasa we. Itu komo lamun teh istilahna teh ngunag-ngunag harta. Nu sanes hakna. Ya, nusanes hakna bahayalah gitu bahaya. Nusanes hakna mah ya Allah Rabbi Karim gitu nya nu hakna mah teh saos bios gitu da milik urang. Da urang urang cenah urang jadi kubatur gitu. Itu. Leres tah teh kenging lah bahaya kena kantenan diupami temah dina barang batur di urang ku urang dikekewek gitu sanes gitu tanah batur dikekewek ku urang. Itu nyempogan tanah, nyempogan tanah, nyempogi minah-minah wates, ya Allah Rabbi Karim. Itu teh sajengkal, jangan sajengkal sampai sapatala dikongkorongkan jaga di alam akhirat. Itu kamu lamun teh mau sameter naka ditu, wah itunya. Pinah kena tuh kenging lah gitu, kenging. Itu rajun mopok galeng popok gitu tuh. Di popok di batur di belah tongo di popok atau nanti ditamping nanti gitu tidak batur ditamping nanti gitu dari di popok di belah mana anak-anak tu bagi peot bagi melengkung galeng tanya Kang alah bagi melengkung ya mah galeng aja aduh Gusti Allah Rabbi Karim nyari ditamping nanti tina sawah batur ditamping nanti ayah luas si mang etanya. Aduh namping tina sawah batur teh ditu gitu ari dipopok tina manehanna ai atuh beuki melengkung. Aduh Gusti Allah Rabbi Karim ari dicarek eta ka goblok-goblok maneh geuning tapi teu ka denge we gitu tapi teu ka denge jongjon aya luas kitunya si Imang eta. Kurang mana eta ya Allah Rabbi Karim tapi teu ka denge we kitu teh gitu. Eh, nekat gitu nya teh harta batur kunaon atuh bebeakan teuing ulah katungkul ku harta ulah katungkul teh harta teh harta batur kamu ya Allah Rabbi Karim ulah nungkulkeun harta teh ka ya Allah Rabbi Karim budak-budak aranjeun ulah katungkulkeun poho kana ibadah gitu eling gara-gara mikirkeun anak mikirkeun pamajikan mikirkeun biaya wah teuingat lempeng we. Lempeng alangkung, mangalangkung karena payunan masih dengan lempeng mah gitu, lempeng. Ya tiap waktu teh lempeng teh kendong kok. Eh, Gusti ting, teh kendong kok itu teh gitu mang, tuh lempeng we.
Batur berjamaah ka masjid gitu. Ya tarini berjamaah ngaleut ka masjid. Ya metului ka pagawean. Duka di mana salat? Nah itu teh sulum. Gusti, cik atuh da urang teh bade ka mana ajiknya? Ya Allah Rabb Karim, bade ka mana ajik ta kitu. Teking lempeng kitu ah. Itu tinggal penting singgaul jeung masyarakat gitu berjamaah lebet ka masjid teh kemasyarakatan di samping kemasyarakatan teh ada silaturahim ya aya silaturahimna gitu kan eta teh leres sesalaman jeung dulur sesaraman jeung tetangga jeung baraya gitu leres berjamaahna ditingkatkeun kan ganjaranna lagi kan 27 gitu 27 akang 27 ganjaran berjamaah na oge kitu nya wah. Ya Allah Rabb Karim tah gitu 27 agung pahalana. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, nyambung ya. Harta titurunan teu acan dibagikeun wae kumaha tah oh kitu sami teh dikekawaknya. ya Allah Rabb Karim. Mohon engalkeun atuh bagikeun engalkeun teh keung dikekawak wae sim kuring ge ulah. Gitu. Kan tenan deh nu tiru turunan itu uyut itu uyut ti nenek can dibagikeun wae kumaha tos maraot eta nama tos maraot nini aki tos maraot itu nini aki tos maraot itu kurang aya bagian teh aya tah kitu aeh bahaya teh bilih aya dulur nu berani digugat akhirna kan kadang ngagentosan tah bedang we jeung dulur teh disebut bedang we. Itu aya paribasa deungeun jadi dulur-dulur jadi deungeun gara-gara naon eta teh eta dunia gara-gara dunia mentek engal gara naonkeun gara baragikeun baragikeun bilih di antawisna mah aya harta batur di urang teu dek wae dibagikeun tah ka tuang ku urang naudzubillahi min dalik hek deui wargi teh teu ngaridokeun ka urang teh kan janten mamala janten rodail gitu nya mohon ngahalangan kana ibadah ibadah urang moal ditampi kitu moal ditampi ku Allah itu ya Allah Rabb Karim. Mangkaning kulu lahmin nabatat binal haram fanaru aulabei. Itu setiap daging anu tumbuh tina barang haram maka neraka lebih utama menyantapnya. Gitu, neraka lebih utama menyantapnya. Gitu ya Kang. Aduh. Ya Allah Rabb ya Karim. Kadanya Kang nya, engal bagikeun atunya. Bagikeun, bagikeun. Teu keung dikekewak. Aduh, Gusti ting sok bagikeun ngarah leres. Gitu tah sok musyawarahkeun ieu teh cenah aya 8. Nya da turunan baheula mah kapan sok saleureunya gitu da duit di kakara di eteunkeun oge geuning kabehna teh dina eta geuning duit anu 5 perak baheula teh kitu nya. Duit 5 perak itu ngeneurungtun budak jeung mana gitu ditungtun. Allah rapi anak dua duit 5 perak baheula da gitu. Tadi karabe kan 12 kan 8 10 11 8 7 salur kan hari tama jarang nu saralit gitu tapi eta baheuranya baheula sepuh urang Kang sepuh urang eta 8 8 7 11 kapiara gitu kabiayaan kapasihan tuangan gitu soksana wasik paribasana etarek sakola budak nyanak nog helatina sayang geningannya dua siki budak opat dibagi gitu dibelah dibelah kabiayaan kawarah kadidik kita baheula ya Allah Rabbi Karim tuh inung hiji hiji dong tanya inung hiji bisa ngadidik 11 orang anak bisa ngadidik 10 orang anak, 8 orang anak. Nah, hari anaknya mah itu inung nangan hiji eta anak anu 8, anu 11, anu 7 teh kitunya. Inung ngayuk-yuk bapa ngayuk-yuk teh pas pahiri-hiri da, pasirikan. Can sanggup manehanna itu ngurusan anu ngajadikeun inung ya Allah Rabb ya Karim. Leres coba itu inung. Ya. Ah, Pak, besar naonana tuh. Besar jasa na
pahalana ageng ya Allah Rabbil Karim. Semoga lah orang-orang tua orang sadayana teh nya nu ngadidik, ngabimbing, tuluy dimasihan tuangan, angoan ka urang sadaya, bahkan eta ge nya istilah teh sandang pangan papan oge dipasihan ku saha teh ku orang tua teh kitu, tempat tinggal oge dipasihan, pangadamekeun bumi di antawis namanya. Nya leresnya kan gitu. Ya Allah Rabbi ya Karim tuh mugi-mugi we eta teh tu sing pahala na ngalir terhadap orang tua. Ya Allah Rabbi ya Karim tuh mengahirup-hirup jalmi teh. Ageungna surah Al-Maidah geuningan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa orang yang menghidupkan satu orang manusia bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia. Ageung pahalana eta teh. Ageung wa itu bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia gitu. Mesti Allah Rabbi ya Karim. Ya, tak gitu mata tong alim mata ngurusaran budak teh gitu. Cok. Itu tong alim, alim tak gitu. Sing semangat bahkan eta teh mangemasian motivasi kanggo semangat aya putra teh gitu. Sabar ngaran putra makan kitu nyeri huka seseungitan pikeun anjeun. Seseungitan pikeun anjeun. Itu anu sok aku ngajan putra makan hawana teh keun hayang nyuman kitu. Hayang nyuman. Sanajan paribasan budak ololeh oge geuningnya. Ciuman eta ku mamahna ku bapana ku bargina kitu nya. Itu ku anak ku sidedena gitu rihu ka seseungitan pikeun anjeun. Teras de kadua anak syariku ka nu ngareujeungan pikeun anjeun ngareujeungan. Ngareujeungan. Rame ayana putra mah kitu nya carogena teu aya ka kota. Carogena teu aya ngarona, carogena teu aya ngusup. Nyirip gitu mohon. Nu ngarencangan teh saha putrana kan di rumia di bumi teh rame raeng kan gitu ya leres. Gitu anu ajrag-ajragan anu pecle anu jing jeripit itu alah akbar jing jeripitnya anu preket jahe baheula mah nya rame teh budak. Ya Allah preket jahe preket jengkol eta mah gitu nya. Aduh itu ya eta gitu yang anom preket jengkol baheula geuning nya kalaman. Damang yang Allah Rabbil Karim itu rame kan katiluna eta aduh ka nu ngamusuhan bikin anjeun teh eta anu abot nu ngamusuhan matak aduh walakum tuh aduh walakum musuh bikin aranjeun aduh na surah kahpikeun ini ya Allah Rabbil Karim. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ari anu ditolak anu ditolak saurna kedah kedah bayar uang mut'ah anu kumaha uang mut'ah teh wih pamegat. Para pamegat halo para suami-suami anu sejati intinya. Para suami-suami anu balalageur di mana suami menolak menceraikan istrina bayar uang mut'ah. Bayar heula uang mut'ah. Naon ari uang mut'ah teh? Hadiah itu hadiah anu wajib eta dia teh wajib eta mah gitu wajib. Ti yang mah jadi mantan suami kan ngajanten istrina di mana dijatuhi cerai gitu tahnya itu cerai. Noh eta mah rupi-rupi berupa barang gitu. Berupa artos gitu nya. Maha we gitu urang. Ayo cenah kuring ayo kunci mobil ya jang maneta kunci mobil kunci na wungkul. Gitu sel mobil na ta uang mut'ah teh eta mobil. Gitu. Mane mah motor. Ya sok oke lah. Tahu-taunya setoranun. Setoranun tuh. Kalau setoran tuh kaca tuh. Uang mut'ah. Tamnya milik abdi ya tidak. Itu mut'ah. Sabaraha ya relatif.
kumaha eta na we gitu, mun kumaha persetujuan anak gitu nya. Terus sebagai penghormatan kanu ngajanteukeun istri eta teh kitu, pasihkeun kanu ka mantan gitu, mantan bozo mantan garwa da gitu nya Kang. Pasihkeun. Supaya henteu ngaraoskeun dirugikeun pasian uang mut'ah sabaraha we gitu. Bade 2 juta, bade 5 juta. Teu kengko lebang gitu nya, lebang. Itu tah itu keur pamaget mah kitu. Ya, dina nikah, pertama nikah aya uang naon itu? Aya uang ipekah. Bayaran pamaget kan uang ipekah. Terus deui aya naon deui? Aya uang itu tuh mas kawin. Itu pamaget teh, pamagetnya, pamaget makan gitu. Mas kawin, pamaget teh. Udah bawaan-bawaannya itu namanya. Gitu bawaan. Kayak mas kawin, kayak uang. Uang naon itu. Ipekah kan. Gede-gede 1 juta langkung kan enaknya. Itu kakak uang mah gede 100 ribu kan murah. Untuk kakak uawe tuh. Ngetere. Ngara gampilnya. Mau repot-repot ngedekor gitu. Di kawah kapan di dekor. Kapan ayah hias itu. Mohon. Ini kakak uawe mirah. Gede 100 ya Kangnya. Itu. Lah kuring macam tetep. Bika kawah panggil wepek. Baik, baik tuh. Gitu. 1.300.000, 1.200.000, 1.400.000 kumaha eta na daerahna gitu da. Santeuna meureun rajangkeun doreksa mah naonana deui perjalananana gitu jungkir balik motor gitu untung rada wis wayahna we da dionang gitu. Da dionang kan eta mah. Da dionang eta mah gitu. Da tetep dionang dibayar kan gitu. Gitu da dibutuhkeun. Itu dah cekorang kawat tidak betah di kantor aja cenderung kuring mah itu kantor asur pindah meleun mah leres itu ya tuh apa megat begitu juga setelah naon beres naon nana beres mentema bade nyere bade nolak wah bayar uang mut'ah bayar uang idah tuh selama idah na tiap 3 bulan 10 hari itu bayar uang idah. Menini-nini mah 3 bulan we gitu, 3 bulan nini mah nya ngentos-ngentos menopos mah gitu, tos head mah 3 bulan. Bayar tawang idah, kumaha? Ae, eta mah biaya itu sabaraya? Mun 1.5 juta per bulan, berarti 4.5 juta 5 jutaan tah bayar uang idah. Kewajiban saha? Kewajiban suami eta teh. Kewajiban suami. Aduh, di Juno tadi sabaraha tuh? Baru tadinya 10 juta. Ya Allah, kewajiban suami kan ya gitu ya Kangnya. Ageung eta suami, halo. Abotnya, encan teh kan kawin deui gitu, encan kawin deui, pasan teh yang kawin deui. Allah Rabbia Karimnya. Ah, pun teuing. Ya Allah, Rabbia Karim itu. Encan kawin deui. Aduh, mesti ulak ilik kapan gitunya, datu ulak ilik mah turunan di jalan gitu, ulak ilik kayak gitu kiri kanan, terus, wallahualam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha nu jadi sepuh, sok pilih kasih ka putrana timbul we abdi teh nyeri hati. Aduh, nyeri hati. Ya Allah, Rabbia Karim, ya pilih kasih aja wedanya. Di mana-mana ada kolot kan ngajari anak pilih kasih. Itu ke budak kabi macam pilih kasih gitu. Jadi lah, ya peribahasa saya mah cucu terbuang. Dia mah cucu tersayang. Aduh, gusti tingeta ungkapan si terdolimi. Ya Allah, Rabbia Karim. Tak gitu kak deh Akang. Ma, apunten nanya, manya, kengin milih kasih kanunga jantenken putra. Upami milih kasih kanunga jantenken putra, kanunga jantenken incu, kanunga jantenken keluarga. Engkena sok nimbulken kedendaman. Menimbulkan kehasudan, iri, leresnya hasud, pipanyakitun weka dituna teh gitu. Pipaseaen weka dituna teh, pirenggangen weka silaturahmi teh gitunya.
anu silaturahmi kedah diraketkeun nu jauh dideukeutkeun geus deukeut diraketkeun geus raket dipaheutkeun dibeungkeut ku silaturahmi ternyata jadi tegang jadi renggang jadi tentebih teh gara-gara naon teh ya teh pira tadina teh pilih kasih milih kasih nu ngajantenkeun sepuh ka nu ngajantenkeun putra. Suruh Kanjeng Rasul wa'dilu baina auladikum. Sing aradil aranjeun sadaya, tuh sing aradil aranjeun sadaya antara anak-anak aranjeun nitip. Suruh Kanjeng Rasul sing aradil teu kenging dugikeun ka nu hiji mah disayangi nu hiji deui mah itu ditendang. Nu hiji deui mah dikasihi, nu ieu mah dinaon dibenci teu kenging kitu gitu. Dari kolot mah ka anak teh kitu geuningannya hade ku hadena nyaah ku hadena, goreng ku gorengna nyaah ku gorengna. Sieun naon? Sieun cilaka. Leres. Sieun cilaka. Harusnya gitu. Ngan pedah painten ka ngoputra nu di naon nu di asingkeun nu di termasuk merasakan terdolimi ku nu ngajantenkeun orang tua tetap kita harus berbuat baiklah dekati euceu dekatinya teteh dekati we si emak teh si mamah teh dekati terus itu terus berbuat baik nanti juga akan berbalik sayang kepada teteh. Watil kal ayyamu nudawiluha bainanas. Nasib manusia itu tiap hari berputar. Nudawiluha bainanas berputar. Siapa tahu sekarang benci besok mah gitu nya sayang kan gitu ya. Siapa tahu tadi nama si eta teh cenah wah dipikakeul ayeuna mah disayang berbalik kan seueur jalmi anu ngabenci salah seorang ternyata anu pertama nulungan ka si eta ketika susah teh geuningan si eta anu naon teh anu dibenci leres. Gitu mana anu tadina sayang-sayangan teh mana anu tadina naon teh anu kotor wah gitu alut-alutan kaditu mana gitu ketika butuh mah eueuh anu kitu lain ayanya aya ternyata geuning anu dibenci anu dijauhan ku manehanana anu nulung teh gitu co. Ya Allah Rabb ya Karim nya sok-sok nu kitu geuningan sok nu kitu ternyata geuningan ngadeukeutan teh butuh teh keur loba duit we gitu aya jang nginyum aritos naon mah aritos itu benang mah duitna benang mah cenah hartana lop buleneng taradaek nganyang-nganyang lep buleneng gitu ya Allah hurup cincang keling eta mah gitu. Aduh tarugak kitu nanya co. Juga gitu, nah itu jalmi-jalmi teh da di alam dunia teh gitu, leres. Itu wah gitu tah, alut-alutan tanur bantuan, babut bantuan gitu. Teh mikirkeun masalah buruh-buruh gitu. gitu. Kumaha eta mah gitu nya. Aduh, geus titing. Ari aya karepot mah lep pemanahan teh kitu geus meunang. Nauzubillahi min dalita. Wa'dilu sing aradil ya. Sing aradil itu sareng sepuh, sareng saha, sareng putra. Terutama sepuh kan ngajantan putra sing aradil gitu nya. Teu kenging pilih kasih, engkena nimbulkeun persengketaan, nebihkeun kana silaturahim, ngarenggangkeun silaturahim, bahkan ka ditulah nebihkeun kana rezeki. Nyaketkeun kana picilakaeun nebihkeun kana surga nyaketkeun kana pinarakaeun ya gitu. Ya Allah, ya gitulah gitu. Aduh, ya Allah, ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha hukumna Kang dina salat sunat reng pardu pindah-pindah tempat. Nah gitu. Eta teh kitu pala warga rahimakumullah dina salat. Dina salatnya. Dina salat.
pardu dina salat sunat, salat sunat terutama memang disunatkeun pindah-pindah tempat. Ngan ari salat sunat mah terbaik di rumah. Duha di rumah, kanggo sate pameget kong akang. Tahajud di bumi, tahajud. Salat hajat, salat taubat, salat-salat nusanesna. Itu katut salat tasbih di rumah. Bagus. Bagus. Ngan peda ka dewe bilih kateterasan. Bilih kateterasan di bumi sareng naonana, sareng parduna. Nya ari pardu mah ka masjid, lompat ka masjid gitu, beres tahajud teh, beres witir teh ka masjid. Gitu. Mun masjid, da kurima witir gosok di masjid. Pada isa teu naon-naon. Itu kuring mah da witirna sabada tahajud. Mangga. Itu. Mangga teu sabios-bios nya. Witir kuring mah sabada tahajud we sok jam 3 kuring mah gugah teh jam 1 kan tong di beja-beja. Oh, urang mah hudang teh jam 1 run we. Nya. Naon mang we? Nonton bola di Piala Dunia. Ah, teu kaci atuh kitu mah. Matur mah tahajud akang nasbe dikir. Udang jam 1 teh gitu. Balap nonton Piala Dunia. Aduh, Gusti Allah rabi akari si akang. Sugan teh gitu ngadekul teh naon. Ngadekul teh kecahayaan wajah nanti gitu. Kecahayaan wajah nanti dikir juga nantinya. Seperti di deketan teh. Nongan HP, maca we angen TikTok kan HP suka nanti dikir itu kecahayaan rayan nanti kata bihan deh gitu di balas ku dikir itu bercahaya di bercahaya rayan nanti apa itu sinar eta sinar tina HP itu kaci akang lah. Ya Allah Rabbal Karim itu kaci gitu nya kang. Ya Allah Rabbal Karim lah gitu jadi kia di masjid oge larasnya walaran nume di masjid oge saupami akan ngalaksanakeun salat sunat rawatib naon ari rawatib teh salat sunat nu ngiring kana pardu qobla ba'da kade eta teh lali kantenan dina qobla subuh lebih baik daripada bumi dan seisi-isinya pahala qobla subuh teh gitu nya. Tah sanes wae kanggo bapak-bapak, kanggo emak-emak, kanggo eucu-eucu, kanggo teteh-teteh di bumi oge kade salat sunat heula qobla subuh teh muakad. Sukumna teh ari muakad teh nyasa teh setengah tina pardu. Muhun. Satengah tina pardu muakad dek dikekeken lebar. Jadi satu acan sobat subuh teh sanajan teteh gugah umpama teh ieu teh jam 5 cenah kuring mah gugah teh qobla heula we da teu lami 2 rakaat sabaraha meniteun gitu. 3 menit 4 menit lah. Qobla heula kitu nya teh nya sanajan rada ka, siangan oge itu-itu ya cenah kuring mah subrang. Qobla heula we kitu nya. Ari bapak-bapak mah da kapan berjamaah teh di masjidnya. Gitu di masjid. Da kumaha cenah kuring teh teh sok ngalaksanakeun berjamaah qobla subuh. Tuh, tapi ka kantun kewe pada subuh cenah kuring sabar salat subuh pek bae teu naon-naon. Teu naon-naon ke cenah rek ngodoan ka sunat cenah beureun kitu nya sebutna teh beureun nya pek bae teu sawios-wios sanajan dina waktu haram oge. Itu da kan aya sabab eta mah. Eh sabab gitu kan dilarang sana sokok sabada subuh mah dilarang kok mau dititah ke hoream gitu. Iya itu ngalaksanakeun tah gitu laksanakeun tah muakad dikekeukeun tuh terasi qobla duhur akang. Nah qobla duhur teh kan 4 rakaat eta qobla duhur teh muakadna 2 rakaat goer muakadna tah kuring mah cenah disasalamkeun mangga di dua salamkeun mangga ngalih deui tempat teh nya. Alih deui sok rada dipengker cenah kuring mah salat sunat mah ari berjamaah mah paru mah kaditu. Tah naon margina tempat-tempat anu kasujudan ku urang
tempat-tempat anu diango itikaf ketika sholat urang calik didinya. Kalau tasahud diango ngadeg didinya, engke ngajantenkeun saksi di alam akhirat. Engke ngajantenkeun saksi di yaumal kiamah. Kitu kaango tuh kudu alih ulah alih teh kitu. Itu matak di rumah oge nawiru baitakum, terangi rumah aranjeun, kan gitu. Bisolatiku sholat, wakilatil Quran jeung maca Al-Quran, terangi rumah teh kunyeurkeun sholat, kunyeurkeun maos Al-Quran, kan gitu, terangi. Ramekeun di bumi teh kunu maos Al-Quran, ramekeun bumi teh kunu maos-maos pelajaran-pelajaran keagamaan. Tukang rame teh brang-bring-brung paru gue, gitu, parasea segala macamnya. Aduh, ramekeun cece. Sok, itu sholawatan di muntah itunya, merhabaan, tadarusan, maos Al-Quran, rame, hebat lah gitu, kunu sholat, itu bapana daekan sholat di bumi, gitu-gitu, di bumi ya sholat sunat, ya mas sholat sunat, mamah nagenya gitu kene garwananya, sholat, seurkeun sholat, witirna di rumah, gitu, itu tah, mohon, tah, jadi, setiap tempat nuka solatan mun teh mah di masjid ceuk tadi teh ulah alih teh ya, ngalih ka ditu, ngalih ka dieu, ngalih ka dieu. Nah, eta teh ngajantenkeun saksi tempat eta teh jaga di alam akhirat. Itu. Itu berikut akang solatna papan, solatna batu, ceuk batu teh kuring di solatan ku mang eta sanajan si mang eta bari ngusep. Aduh, jadi saksi dicilang lah. Aduh, sholatnya batu, kapan batu, badak teh ngampar gini, di mana tak? Sholatnya batu, cerah kuring mah. Gitu, mohon ya sholat. Hebat. Hebat, saksi, kita jaga di alam akhirat kan gitu. Kapan gitu, dimanapun, kapanpun, sesibuk apapun, sesakit apapun, salagi madama akluhu, salagi langgeng akalna, tetap urang teh wajib naon. Wajib sholat, wajib ibadah. Ngan lamun jalmi parantos akalna berubah, alias pikun, pikunna ieu mah teu normal, emutanana oge, kitu tos teu emuteun dinten-dinten acan, tos teu emuteun puter, tos teu emuteun ari kana duit mah da ingetunnya. Kitu. Eta mah tos bebas tugas kan tenan deui disebatkeun teh ieu mah ka tos ka ngayaya akah cenah koma, aya nu kitu lain di bumi ya. Nu setruk, mun setruk kok koma ieu mah dari situ masuk emutin. Gitu kan etara ieu na emutanana terus punggu cenah surna gitu. Terus deui nu koma ieu mah tos teu aya tuh. Ngalempreh we teu wajib dikodohan. Salatna teh teu wajib. Itu naon sababna kan madam akluhu salagi langgeng akalna. Kulantaran akalna tos teu aya. Ya teu wajib. Wajib melaksanakan sholat dari dituntut untuk melaksanakan sholat teh madama akluhu taklip cenah ka taklip ari taklip teh baleg tur kagungan akal leres namanya baleg tur boga akal eta taklip mukalap disebatna teh mukalap eta teh nya Kang itu ari kitu metos Teu emuteun dina naon ieu teu damang teh. Tos sabaraha dinten tos samingon. Tos samingon kumaha tibra we kulem. Tah teu wajib akang. Teu wajib ngalaksanakeun ibadah. Tah kitu jadi kitu urang teh nya. Jadi tempat-tempat nu kasolatan kurang sekali deui janten naon, janten saksi di alam akhirat. Tah kitu wah. Metak madam akluhu salagi langgeng akalna tetep tah mudah-mudahan we nya. Tanu didukin kusim kurin teh sanggeu manfaatna ti teteh-teteh ti akang-akang teh kitu insyaallah paenten patarosan can kaula sapalih deui nya insyaallah dina salasan nu bakal sumping insyaallah
sakitu wallahu alami soab nu saena mah hakikat ti Allah nu lepatna tina kabodohan sim kuring hapun kasuhun billahi taufik walayah walul mafik ila kami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merah ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio resmi.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukapura semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari Selasa 9 Juni 2026. Pagi hari dengan cuaca yang cukup cerah untuk kawasan Karangnunggal dan sekitarnya, Tasik Selatan pada umumnya. Di tanggal 9 Juni, pagi hari ini bagi setia. Udaranya cukup dingin. Pertanda apakah ini? Apakah kembali akan memasuki musim kemarau? Karena sudah berapa hari ya? Tadi malam kemarin juga sama. Udah hampir mau 3 hari mungkin ya. Ini cuaca malam hari, kemudian menjelang pagi hari. Dingin sekali. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Menyapa Anda semuanya warga setia di halo selamat pagi program kesayangan kita di saluran 98,9 FM. Apapun kondisinya, cuacanya, udaranya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semuanya untuk tetap memulai hari, mengawali hari. Karena banyak sekali aktivitas ataupun pekerjaan, kegiatan yang menanti untuk kita kerjakan. Tentunya hari ini ya. Saya selalu mudah-mudahan kepada Anda pada hari ini sampai dengan saat ini selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Kita akan bersama-sama sampai dengan jam 9 pagi nanti warga setia di halo selamat pagi. Tetapi karena ada gangguan teknis ya, tiba-tiba apa namanya WA kita hari kemarin menghilang, dan setelah di login ulang ternyata namanya pada hilang ya. Jadi untuk sementara, untuk Anda yang mau kirim WA ke 081-222-81101, sementara disertakan dulu dengan namanya ya. Biar kita bisa tahu yang kirim siapa, sekaligus nyapa Anda semua. Nanti kalau perangkatnya sudah ada, kembali namanya bisa kita simpan ulang. Sekarang yang mau kirim WA, namanya disertakan juga. Setengah tujuh pas waktu kita di pagi hari ini, warga setia. Sampai dengan jam 9 pagi nanti kita bareng-bareng di Halo Selamat Pagi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita merena gareuna 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

98,9 FM jam 6.45 menit pagi setiap waktu kita saat ini. Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung, yang sudah mengirimkan WA ke 081-222-81101. Ma Anis Cipari, selamat pagi, pada sehat semuanya, selamat beraktivitas Ma Anis. Mama Ai 7116 ya. Selamat pagi Mama Ai. Sementara pakai nama dulu ya. Oke, dijungin tesan lah HP-nya ya, beda disimpan di Namina. Kalah Tara ya iku. Aceper, selamat pagi. Fadi, meni Fadi Kufi atau Kupe. Sesuatu yang indah tadi atas ya. Bicara tak semestinya. Lanjut.

0: Pagi aku Madamang, sehat alhamdulillah. Laguna nu teu matak tunu. Ah ieu genteu nya. Semuanya semen. Pan ieu ge di teu matak tunu ya biar semangat semuanya.
1: Di ujung cerita untuk lima.
0: Semangat walaupun dolar sekarang berapa nih dolar?
1: Mengambil dunia.
0: 18.000 hampir 18.200.

Nyerinya. Tunawan A, lagu Nasa zaman SMP. Zaman SMP, sama bagi kita ke SMP berarti ayana pada 40-nya. Guys, rek 40 ayana ya. Hadir Kak Ades, Pondok Gede, Jati Bening. Ayat tebing. Ayah hujan kadinya gitu. Kamana hujan teh-tehnya? Kamari ngelos adinten lap, pete ayah itu hujannya. Ades Wilujeng Aji.

Kemarin gempa di wilayah Filipina ya. Pantai Selatan Mindanao, Filipina. Jauh ini ya. Tapi dampaknya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sempat merilis peringatan tsunami. Bersama. Akibat gempa bumi tektonik yang bermagnitudo 7,7 skala Richter, walaupun di Filipina, tetapi peringatan tsunaminya sampai ke Indonesia. Tapi pagi hari ini resmi sudah dicabut ya. BMKG resmi mencabut peringatan dini tsunami di Manado sampai dengan Ternate. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam status siaga ataupun waspada kini dapat beraktivitas kembali secara normal. Namun walaupun begitu, BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Gempanya walaupun di Filipina, tapi ternyata dampaknya kemarin sempat muncul ada tsunami 18 cm di wilayah Manado katanya ya. Sengsara, belum pulang kau pun. Walaupun sekarang sudah berakhir, alhamdulillah statusnya sudah dicabut. Jauhnya gempanya di Filipina, peringatan tsunaminya sampai ke Maluku, Maluku Utara, Malut.

Para pendukung Persija geus pede ang cina bakal juara. Cina setelah boga pelatih STY. Baheula lagi gitu Persija mah cina ya. Tapi anger angkat trofi nama ku Persib. Sintayong kembali lagi ke Indonesia melatih Persija ya. Kita ucapkan selamat datang coach. 5 menit. Wasim depan bersaing lagi nanti ya. Kita jamu di Bandung. Ada masanya kita. Saat derby panas lawan Persib Bandung nanti kita tunggu coach Sintayong mantan pelatih tim nasional Indonesia yang kini resmi sudah dikontrak oleh Persija Jakarta katanya. Dan konon ya, Sintayong katanya bukan satu-satunya sosok yang diperkenalkan sebagai rekrutan baru di Jakarta. Tadi malam sempat ramai di beberapa portal berita dan juga portal media olahraga. Selain Sintayong, Mariano Peralta juga disebut-sebut sudah dikontrak oleh Jakarta. Pemain terbaik Liga 1 musim kemarin ya. Sebentar lagi juga katanya akan diperkenalkan. Mariano Peralta. Ambil. Persib gaduh Igor Tolik. Gacor. Malte gacor.

kita tunggu sajalah, kita nikmati ya apa namanya suasana rumor-rumor transfer para pemain yang akan masuk ke Persib Bandung dan yang akan keluar ya. Fokus ke Persib Boy, orang-orang.